Sambit. Upaya penanganan cepat tersebut berhasil mengendalikan api sehingga kumpulan asap tidak lagi mengganggu jalur penerbangan dan pesawat akhirnya dapat melanjutkan perjalanan menuju Sambit. Demikian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

24 RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Di tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah memisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada 4: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau paparin informasi perkiraan cuaca pada Selasa 28 Juli 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini Kak? Silahkan.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi Kulapa Hari dimanapun Anda berada untuk mulai aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya berawan untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kecuali pada sore hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Rakumpit. Dan pada malam hari, hujan intensitas ringan masih diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Bukit Batu dan Rakumpit. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan bagi Kulapa Hari, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat terjadi di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas Kulapa Hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Ihsan. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk Kulapa Hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: ngerti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
1: Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

0: cuaca sekarang panasnya gak santai banget deh.
1: Makanya harus siap hadapi El Nino.
0: El Nino ya? Tipsnya gimana?
1: Nah, pertama jangan lupa banyak minum supaya kita itu gak dehidrasi.
0: Oke, aku catat.
1: Kedua, hemat air karena saat El Nino itu rawan kekeringan.
0: Oke, berarti mandi gak usah sambil konser lagi nih.
1: Nah, terus hindari bakar sampah atau lahan sembarangan karena itu gampang banget memicu kebakaran.
0: Wah, baiklah, aku siap jadi pejuang bumi.
1: Teman Pro 2, tips menghadapi cuaca panas karena El Nino ini bukan buat panik, tapi buat kita lebih peduli. Tetap sehat dan tetap waspada selama El Nino.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Trenggian, Kabupaten Kota Waring Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Talawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Talawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19, namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

Kulapa Hari, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Kabupaten Kota Waringin Timur, Kota Kalimantan Tengah, mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pemasaran. Ia menjelaskan digitalisasi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan agar pelaku UMKM mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Pemanfaatan teknologi dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, produktivitas, hingga memperluas jangkauan pasar. Hal ini juga dapat memperkuat peran sebagai penggerak ekonomi daerah di tengah perkembangan era digital. Mengingat hasil riset menunjukkan pasca pandemi COVID-19, sekitar 85% UMKM mampu bertahan dan menjadi tulang punggung penggerak ekonomi daerah maupun nasional. Demikian berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban

Prompat RRI. Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Hai hai, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari. Bertemu lagi dengan Cecilia, tentunya di Pesona Nusantara. Dan kali ini Kulapa Hari ya, siapa nih kalau lihat makanan crispy langsung auto lapar. Nah, kali ini Cecilia akan ngajakin kamu ngobrolin satu menu yang sebenarnya berasal dari Jepang, tapi sudah akrab banget sama lidah masyarakat Indonesia. Namanya chicken katsu. Siapa sih yang gak kenal chicken katsu ya? Daging ayam pilet dibalut tepung roti, kemudian digoreng sampai bagian luarnya renyah, sementara bagian di dalamnya tetap lembut. Kombinasi kriuk di luar dan juicy di dalam memang susah banget untuk ditolak. Sekarang chicken katsu gampang banget nih kamu temui ya Kulapa Hari, mau di restoran Jepang, kedai makanan, UMKM sampai usaha rumahan. Semuanya punya versi masing-masing. Bahkan penyajiannya juga makin kreatif ya Kulapa Hari. Ada yang memakai saus teriyaki, kari Jepang, saus pedas sampai disandingkan dengan nasi hangat dan salad. Jadi kalau siang-siang begini perut mulai protes untuk makan, jangan salahkan Cecilia kalau setelah calling ini tiba-tiba Kulapa Hari kepikiran chicken katsu ya.

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat. Misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

aku. Kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah. Hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaranna atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai ye manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hei hei, Kula Pahari. Ternyata Chicken Katsu punya cerita menarik juga nih, Kula Pahari ya. Istilah katsu berasal dari kata Jepang artinya yang diadaptasi dari istilah kutlet, yaitu daging yang dilapisi tepung roti lalu digoreng. Seiring perkembangan kuliner Jepang, katsu hadir dalam berbagai bentuk. Salah satunya chicken katsu yang menggunakan daging ayam. Nah, varian inilah yang kemudian menjadi makin populer di banyak negara termasuk Indonesia. Yang bikin menarik lagi, chicken katsu di Indonesia nggak berhenti di resep original. Pelaku kuliner lokal mulai berkreasi dengan rasa yang lebih familiar di lidah kita. Ada yang bikin sambalnya pedas, sausnya lebih creamy, bahkan ada yang menggabungkannya nih dengan nasi dan berbagai topping kekinian. Ini bukti kalau kuliner itu bisa terus berkembang. Resepnya punya akar dari Jepang, tapi kreativitasnya bisa tumbuh di mana saja, termasuk Indonesia.

0: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Halo-halo, Kelapa Hari. Kelapa Hari, ternyata chicken katsu bukan cuma soal makanan enak. Menu ini juga punya peluang yang cukup menarik bagi pelaku UMKM kuliner. Kenapa? Karena bahan dasarnya relatif mudah ditemukan. Proses pengolahannya juga cukup sederhana. Dan penyajiannya juga bisa dibuat dengan sangat beragam. Apalagi sekarang orang gak cuma mencari makanan yang enak, tapi juga yang praktis dan gampang untuk dipesan. Chicken katsu bisa dijual dalam bentuk rice ball, bento, menu paket, sampai frozen food. Promosinya pun bisa dilakukan lewat media sosial dan platform digital. Tapi tetap ya, Kelapa Hari, enak bukan berarti harus berlebihan, karena daging ayam memang

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kula Pahari, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah melalui Puskesmas Baamang 2 memperkuat upaya pencegahan infeksi saluran pernapasan akut atau ISMA akibat kabut asap dengan membagikan masker gratis kepada masyarakat bersamaan dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis. Ia menyampaikan kegiatan kali ini dilaksanakan di Pasar Al-Kamal, Jalan Hasan Mansyur, Sampit. Masker dibagikan sesuai jumlah anggota keluarga agar warga yang datang dapat membawa masker untuk anggota keluarga yang tidak hadir. Dalam kegiatan tersebut, Dinkes menyalurkan satu dus masker dewasa dan satu dus masker anak-anak. Masing-masing berisi sekitar 10 kotak. Seluruh masker yang dibagikan merupakan bantuan dari Dinkes Kotim sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan masyarakat. Demikian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Raya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Akan Kulopa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Ya, aku lupa hari minamama samandiyai hasunatina dengan aku Cecilia Hong, program Warung Horeh andal Selasa tanggal 28 Juli 2002 Jahawen. Dia berasa aku lupa hari tah jadi melai akhir bulan day lah. Tisa pire ada undai karena kayaknya tame awal bulan dan gajihan kayaknya. Oke, andal tuh itah akan membahas tentang kemarau kabut asap. Nah, kemarau kabut asap dan harapan anak muda akan lingkungan J lebih baik. Nah, kulapa hari aku dia kebuat bersama Melka. Andok tuh. Nah, kabar tuh Melka?
1: Bahala pi, Kak.
0: Bahala pi. Kenapa pi menerjang endau kabut asap?
1: Jujur aku endau pas handak tulak kalau Kak. Aku teh malah bemasker.
0: Oh, masker. Masker.
1: Tapi pas aku hanjewe endau apa masker aku teh bisa. Jadi tawa saya enggak bisa alai motor ku teh. Ya udah aku teh bahelem mi, apa kaca helem mi menerjang ate.
0: Anu menerjang asap lah. And dia anu lah, dia pedih lah mata.
1: Yuk aku pakai kacamata lah Kak. Jadi aman nih, aman nih.
0: Tege perlindungan lah. Mujur. Nah, Melka wayah tuh kan itah kayaknya asap tuh makin tebal lah. Nah, menurut Melka kenapa itu? Tanggapan Melka.
1: Tanggapan ku lah Kak. Tarewen sih aku teh kilo haru beberapa hari gitu je sasar nyanyi tapi kilo aku teh bertanya-tanya barakue asep tuh soalnya aku teh jatun dinun info alai kue kebakaran jahai ku teh mungkin aku kurang searching ke alai sosmed ku teh
0: tiba-tiba langsung tebal lah.
1: Bujur
0: sampai dia sih meleh rumah Melka
1: alai rumah aku teh jalalau sih Kak, bara jebala hetu lah, nyangit hetu mun alai huma aku teh jalalau tapi tetapi kerasa anu teh Kak hewawa teh.
0: Iya sih menusuk lah. Pasti kau bangun tiruh pasti dia mengat.
1: Iya bujur.
0: Male teh ge hujan dia Eka, Ekam.
1: Male teh jatun tapi hamale mendal teh teh ge yang ngatahining ku. Rintik-rintik, tapi pas aku gitu aja wendah buhen petak tuh dia bisa
0: jatuh nana tisa lah.
1: Iyo
0: kilo bayar angin lalu ikan luna padahal bujur sih mentege hujan tapi ternyata dia mengalahkan asap.
1: Iyo bujur Kak.
0: Tetap dia nihang. Nah wajah tuh kan kayaknya kadang cuaca teh panas kadang tahu hujan meskipun sekelibat kutek. Nah menurut Melka kenapa sih mangkatita menjaga kesehatan? Apalagi kan kabut tebal loh.
1: Iya, mun balua teh ngurang-ngurangi yang mun handak balua teh mun jijak penting teh elak balua mas teh apa masker kia mun balua jaga kesehatan bakacamata abu tahu.
0: Iya Melka lah.
1: Iya wujud. Walau jam minus lah Kak.
0: Wujud.
1: Apa kacamata mas teh amun milih sesuatu teh milih aja sekalian ku teh pas misalnya sebalua sekali mas teh milih je are-are ku teh biar narai lah antisipasi kah narai ku teh
0: meski dia terhapa kan tahu akan hari-hari lo
1: bujur
0: mangat dia kena debu kia.
1: Yo.
0: Nah amun suasana jadi berkabut kutuh kan pasti suasana teh terasa berbeda lo
1: kan bujur
0: jadi ku teh bekulas buluh huma pasti.
1: Alah huma ya aku teh jamangat-angat ku apalagi balua Kak. Iya jamangat-angat teh kilau anare lah kilau angat kote kalau mengingat je helu-helu nah.
0: Oh, pas kabut asap je 2015 lah.
1: Tahu. Iya sih angat teh jam ingat teh pas aku kurik si JTK.
0: Pas adalah JTK kan sampai diliburkan loh.
1: Iya, bujur sampai libur sakula loh teh.
0: Makanya sebenarnya ita teh harus mencegah si JT. Awi kan misalkan ita hendak berkendara ulu begawi, ulu sekolah kan jadi terhalang.
1: Iya, bujur.
0: Dan pasti kan anak uluh bayi, anak uluhan je kurik-kurik na lo, kena ispa kan?
1: Bujur.
0: Makanya sepuna EWT ya je bakar-bakar kote dia EWT hendak je instan, tapi dia padahal EWT merasa kia akibatnya.
1: Iya Kak, aneh lo Kak.
2: Padahal kan Ewen terkena kia masih kabut asap, tapi Ewen membakar lahan.
1: Iyo.
2: Nah, menurut dari Melka, bara sisi Melka sebagai anak muda, kenapa sih kita harus mengurangi aktivitas tuh? Tapi kan anak muda wayah tuh kan rajin menanjung. Mun dia menanjung kan pasti gabut boleh huma. Nah, kenapa sih menurut Melka sebagai anak muda kita harus mengurangi aktivitas mele luar tuh?
1: Dengan cara menurutku Kak, nanjung teh lalala lo Kak. Pasti ya teh gabut lo mele huma teh. Coba mele huma teh lakuin kebiasaan je positif, misalnya olahraga, workout, nge-gym apa alat-alat je mele huma iku teh. Mesti baca buku Kak, baca novel atau dia nampak sesuatu atau hobi baru.
2: Ika biasa-biasa mele huma teh. Narega bing.
1: Aku mele huma lah Kak, baca sih baca novel. Baca novel ngon gawi ku je mele huma ku teh. Tapi aku tuh jarang mele huma kenapa gawi? Lagi magang lo.
2: Oh iya bujur, pas lagi magang lah. Jadi paksa lulang luli helu lah.
1: Iya, jadi mele huma teh cuman bara haleme sampai hanjewu ieu Kak.
2: Oh, limbah teh mulai kantor lah.
1: Iya, bujur.
2: Tapi kok kan apa masker kayak lah. Kayaknya itu harus memasker lepis dua deh.
1: Iya Kak, bujur sih. Menjaga lo.
2: Heeh, mun ieu teh tetap anu.
1: Oh, kemean nih lah Kak.
2: Iya, makanya. Nah, pertanyaan terakhir tuh Melka lah. Setelah itah ngobrol soal kemarau, kabut asap dan kutek-kutek lah. Nah, menurut Melka amun wayah tuh itah tadi pesan terakhir dia sih bara Melka akan kula pahari tuh banget dia membakar lahan sembarangan.
1: Kan kula pahari sadang-sadang lagi kesadaran kia gawi jaga lingkungan teh, jaga Kalimantan teh, dia tahu jika buat harus sepakat. Jite sih Kak, sadang-sadangi, sadar-sadari gawi jaje baya uluh mangkeme tapi arep kabuat kia.
2: Dan pasti anak-anak jerian di kuri-kuri.
1: Bujur, pasti lo masih kuri kie.
2: Dan lansia kan pasti. Apalagi jadi bakas kan. Jadi sesak napas bakas ini.
1: Iyalah. Iya pasti lah Kak.
2: Pasti jadi ulu bakas, makanya kita harus menjaga jite. Dan mun blua elah di hapa masker.
1: Iya, bujur.
2: Kita harus dan mengurangi kia lah nanjung-nanjung dia perlu jite.
1: Bujur.
2: Menetep leh humai helo lah.
1: Iya.
2: Oke, terima kasih Bar Melka, akan Melka. Terima kasih akan pula Pak Hari jadi mehining ike mele warung hore. Semoga warung hore itu tahu memberikan motivasi akan ketun lah. Mangat ketun tahu menjaga malai musim kemarau tuh dia membakar hutan sembarangan. Ella membuka lahan dengan cara membakar kelapa hari lah menabas sih.
1: Yo nabas sih mangat ege ebes lah kalah.
2: Iya bujur mah sehat dia lo. Oke, terima kasih kelapa hari, sampai jumpa mele warung hore selanjutnya.
3: Bentuk andau tuh buka warung hore. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma, kele pahari, tendei akan hetuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kulapa hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih lagi kulapa hari yang telah menemani Cecilia tentunya pada hari ini. Dan jangan kemana-mana kulapa hari, karena setelah ini akan ada rekan kami Karizaldi yang akan menemani kulapa hari tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Setiap manusia terlahir dengan keunikan. Sebagian berjalan dengan kaki, sebagian dengan kursi roda. Sebagian mendengar dengan telinga, sebagian dengan bahasa isyarat. Disabilitas bukan keterbatasan untuk bermimpi, melainkan perbedaan cara untuk melangkah. Inklusi berarti memberi ruang yang sama, akses yang ramah, kesempatan bekerja, belajar, dan berkreasi tanpa diskriminasi. Karena saat lingkungan mau memahami, penyandang disabilitas bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mari bangun masyarakat yang inklusif, saling menghargai, saling mendukung tanpa sekat. Inklusi untuk semua, karena setara adalah hak setiap manusia.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Iyo kula pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat lingun alatai. Salam sohujud karene malempang. Adil katalinu bacuramin kasaruga basengat kajubata arus. Dan kula pada selamat pagi ya, menjelang siang nih ya, di pukul 9 lewat 52 menit bersama saya Rizaldi yang akan menemani ya Kula Pari dari pukul 10 sesaat lagi nih ya sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai program menarik di RRI Pro4 Palangkaraya. Di antaranya sesaat lagi ya di jam 10 kita akan ada informasi dan musik, kemudian di jam 11 akan ada program Teras UMKM. Di sini kita akan membahas ya tika-liku UMKM yang ada di Kalimantan.

kabut tentunya buat Kulafari semua yang sedang mendengarkan radio dimanapun Kulafari berada, karena di Palangkaraya sendiri nih ya sudah mulai pekat ya kabut asapnya sedari Senin kemarin. Tentunya juga buat Kulafari selalu stay safe ya dimanapun Kulafari berada, jangan abaikan kesehatan tentunya, perbanyak minum air putih, dan kalau bisa nih ya jangan terlalu banyak keluar rumah karena wah sedang tidak kondusif begitu ya. Dan ya, Kulafari tetap bersama kami dari Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Ya, Gulapan Sekretaris Daerah Kapuas, Usis Isang Kai mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air seiring daerah setempat memasuki musim kemarau. Penurunan debit air sungai dan mulai masuknya air asin ke Sungai Kapuas menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan air bersih. Seperti dilansir di antara Kalteng, Usis mengatakan masyarakat harus bijak menggunakan air agar kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Imbauan tersebut disampaikan saat menjadi pembina apel pagi di halaman kantor Bupati Kapuas. Selain menghemat air, masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Musim kemarau dinilai meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kabut asap, merusak lingkungan, serta mengganggu kesehatan masyarakat. Usis juga menegaskan pencegahan karhutlah merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengajak masyarakat segera melapor apabila menemukan titik api serta meminta ASN menjadi contoh dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghemat air dan juga meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutlah selama musim kemarau. Demikian kelapar berita malam pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di berita malam pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perempat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Ya kalau partiturnya masih dalam program info informasi dan musik ya di RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan ya kurang pari selamat pagi lagi. Saya ucapkan bersama saya Rizaldin ya, yang akan menemani kurang pari dari pukul 10 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan kalau kita lihat ya kurang pari sekarang sudah pukul 10. Gimana kabarnya nih ya kurang pari semua hari ini? Tentunya semoga kurang pari dimanapun kurang pari berada tetap sehat, tetap semangat dan siap menjalani aktivitas sampai dengan siang nanti ya. Nah, kurang pari kalau pagi gini, kurang pari keluar rumah, mungkin suasana kota Palangkaraya terasa sedikit beda ya kurang pari ya. Karena memang kita memasuki musim kemarau panjang, yang dimana ya kondisi udara di beberapa kawasan mulai terlihat berkabut dan juga jarak pandang nih ya mulai bisa terasa beda ya kurang pari. Apalagi kalau sedang berada di jalan, tentu kita perlu lebih memperhatikan kondisi sekitar ya. Buat kurang pari yang sedang berkendara, tentunya tetap santai ya, jangan terburu-buru, tetap perhatikan jarak pandang. Kalau aktivitas dirasa tidak terlalu mendesak nih ya, tentu lebih nyaman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi udara sekitar. Dan ya kurang pari musim kemarau juga menjadi pengingat ya bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai aktivitas pembakar lahan justru memperburuk kondisi udara di kota Palangkaraya ya kurang pari, karena waduh beberapa hari ini gak enak banget ya kalau kita keluar rumah mau ngapa-ngapain tuh jadinya ya susah sih ya kurang pari ya. Dan kalau boleh jujur juga ini mempengaruhi kesehatan saya nih ya kurang pari, karena memang lagi tidak fit, wah lagi sakit tenggorokan tentunya buat kurang pari. Jangan sampai bisa seperti itu ya, tentunya tetap jaga kondisi tubuh kurang pari, tetap banyak minum air putih, kurangi dulu ya minum manis-manis, karena kalau ngelihat kondisi sekarang ya memang rawan ya kurang pari. Dan tentunya kurang pari jangan kemana-mana ya, pagi ini kami masih akan menemani kurang pari dengan informasi, musik dan juga tentunya berbagai sajian menarik. Tetap bersama kami kurang pari di RRI Pro 4 Palangkaraya, karena pagi ini ya baru saja kita mulai.

Tengah Dataran Jawa Tengah, Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Aduh, tubuhku kering.
2: Hah? Aku juga. Lihat daunku juga kering sekali.
1: Sama. Lihat aku kering dan hampir mati.
2: Ya, kita sudah kekeringan. Matahari terlalu panas.
1: Sudah tidak hujan lagi.
2: Tinggal kita, teman-teman yang lain sudah ditebang. Panas, aku butuh air.
3: Aku juga butuh air.
4: Stop, penebangan pohon, cegah kekeringan lahan.
5: Ya, Kulap Hari tentunya masih bersama kami di RRI Pro 4 Palangkaraya. Pagi menjelang siang hari ini, dan tentunya Kulap Hari pagi semakin berjalan ya menuju siang hari. Dan aktivitas masyarakat di kota pun tentu semakin ramai ya. Mungkin ada yang sudah menyelesaikan pekerjaan, ada yang sedang berjualan, mengantar atau menemani keluarga begitu ya, berkendara maupun masih menikmati waktu santai di rumah. Seperti yang kita rasakan hari ini, Kulap Hari ya, suasana memasuki musim kemarau membuat kondisi udara perlu perhatian tentunya. Kabut asap yang terpantau di sejumlah kawasan tentu membuat kita harus lebih bijak ya dalam menjalani aktivitas. Terutama bagi Kulap Hari yang banyak beraktivitas di luar ruangan begitu ya. Yang paling sederhana ya Kulap Hari, mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Jangan melakukan pembakaran yang berpotensi menimbulkan asap dan jangan membuang sesuatu yang bisa memicu kebakaran secara sembarangan. Musim kemarau memang menjadi periode ketika lingkungan lebih mudah kering ya, sehingga kewaspadaan pun menjadi bagian penting dari keseharian kita saat ini ya, Kulap Hari. Dan untuk Kulap Hari yang sedang berada di perjalanan, tentunya tetap berhati-hati apabila jarak pandang terasa berkurang. Nikmati perjalanan dengan tenang, karena yang paling penting ya adalah kita bisa sampai tujuan dengan selamat nih ya. Sementara itu, kami tetap menemani aktivitas Kulap Hari dengan musik dan juga informasi pilihan. Jadi ya, jangan beranjak dulu Kulap Hari, karena setelah ini masih akan ada sajian menarik lainnya, tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya, yang akan menemani aktivitas Kulap Hari di setiap harinya.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Ya, gue lupa tidak terasa waktu sudah semakin mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya terima kasih karena sampai saat ini masih menjadikan RRI Potong 4 Palangkaraya sebagai teman dalam menjalankan aktivitas pagi hari ini nih ya, gue lupa ya. Dan hari ini kita memang sedang merasakan suasana yang berbeda ya, gue lupa karena Kota Palangkaraya memasuki musim kemarau dan kondisi kabut asap terpantau tambah pekat nih ya di beberapa kawasan, terutama di sekitaran MH Tamrin sendiri sudah mulai terasa sesak ya begitu. Dan ya, situasi seperti ini tentu menjadi pengingat ya kepada kita semua ya untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana seperti hindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Jangan membakar sampah sembarangan, dan apabila melihat adanya titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan melalui jalur resmi yang telah tersedia di wilayah masing-masing begitu ya. Kita tentunya tidak ingin musim kemarau hanya identik dengan panas dan kering, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian ya terhadap lingkungan. Untuk kulapar yang sedang beraktivitas di luar rumah, tetap perhatikan kondisi sekitar dan sesuaikan kegiatan dengan keadaan udara hari ini ya. Bagi yang di dalam ruangan, tetap produktif dan jangan lupa juga untuk beristirahat sejenak agar energi tetap terjaga tentunya. Nah, kulapari kebersamaan kita pagi ini tentunya masih berlanjut ya. Setelah ini tentu masih akan ada informasi dan juga musik yang siap menemani kulapari. Tetap di RRI Potong 4 Palangkaraya kulapari, karena sesaat lagi di pukul 11 kita akan ada program Teras UMKM. Sirna.

0: sisik emas. Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

Ya, Kepala Pati Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pemasaran. Kepala Diskominfo Kotim Cok Orda Putra Legawa disampir menjelaskan digitalisasi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan agar pelaku UMKM mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Pemanfaatan teknologi dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, produktivitas, hingga memperluas jangkauan pemasaran. Hal ini juga dapat memperkuat peran sebagai penggerak ekonomi daerah di tengah perkembangan era digital. Mengingat hasil riset menunjukkan pasca pandemi COVID-19, sekitar 85% UMKM mampu bertahan dan menjadi tulang punggung penggerak ekonomi di daerah maupun nasional. Untuk itu, Diskominfo Kotim berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk mendorong UMKM lokal naik kelas melalui penguatan ekosistem digital. Cok Orda juga menuturkan peningkatan kapasitas UMKM tidak hanya menyasar aspek pemasaran saja, tetapi juga kualitas sumber daya manusia agar mampu mengikuti perkembangan teknologi. Demikian Kepala Pati Berita Malau pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

94 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau, nah.
3: Aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, dah ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna tege jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai, je manampak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
2: RRI.co.id, Mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, padahal pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: Kris, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.
3: Ya, gue lepas, selamat datang tentunya. Kita saat ini ada di program Teras UMKM, ruang ngobrol nih ya, yang mengajak kita untuk mengenal lebih dekat dengan perkembangan usaha masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, gue lepas di edisi kali ini kita akan masuk ke dunia yang hampir selalu bikin penasaran ya, yaitu makanan khas Dayak Kalimantan Tengah. Kalau bicara kuliner ya, kuliner hari tentu bukan cuma soal rasa. Tentu di balik itu ada sebuah makanan tradisional, ada cerita panjang yang digunakan terkait bahan yang digunakan begitu ya, cara pengolahan, kebiasaan masyarakat, bahkan lingkungan tempat makanan tersebut berkembang. Salah satunya yang menarik adalah penggunaan bahan-bahan lokal yang berasal dari hasil kebun maupun hutan begitu ya, kemudian diolah menjadi hidangan yang punya karakter tersendiri. Bagi pelaku UMKM nih ya, kekayaan kuliner tradisional seperti ini sebenarnya membuka peluang yang cukup besar. Makanan khas daerah dapat dikemas lebih praktis, kemudian dibuat dalam bentuk produk siap saji, makanan beku, sambal kemasan, maupun ya oleh-oleh yang lebih mudah dibawa oleh wisatawan. Tentu, pengembangan kuliner tradisional tetap perlu memperhatikan cita rasa dan juga identitas aslinya. Jangan sampai ya, karena ingin mengikuti tren nih, kelapa hari ya, karakter makanan itu justru hilang. Justru tantangannya adalah bagaimana kita membuat produk lokal semakin menarik ya, tanpa kehilangan akar budayanya begitu. Nah, gue lapar, setelah ini kita akan lanjut ngobrol ya, dengan melihat bagaimana kuliner layak dapat menjadi bagian dari promosi budaya sekaligus membuka peluang usaha baru. Tetap di Teras UMKM gue lapar. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita ada lagu dari Rin Band dengan judul Ling Tuah.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
2: UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Wow! Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Nah, ini aku dapat kita lanjutkan kembali ya program kita masih di teras UMKM. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang kekayaan makanan khas dari Kalimantan Tengah, sekarang kita melihat sisi lainnya nih ya, bagaimana kuliner tradisional kemudian bisa dikembangkan menjadi produk UMKM yang lebih dikenal oleh masyarakat luas. Salah satu kekuatan makanan tradisional adalah cerita di balik produknya ya, begitu ya. Ketika seseorang membeli makanan khas, sebenarnya mereka tidak hanya membeli makanan itu sendiri, tetapi juga membawa pulang sedikit cerita tentang Kalimantan Tengah. Karena itu, kelopari kemasan produk juga bisa menjadi media yang memperkenalkan asal-usul makanan, bahan lokal yang digunakan, hingga nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Pelaku UMKM juga bisa memanfaatkan teknologi digital ini untuk memperluas jangkauan pasar ya. Foto produk yang menarik, informasi yang jelas, serta pelayanan yang cepat dapat membuat makanan khas daerah semakin mudah dikenal oleh masyarakat luas. Dan bahkan ya, kelopari promosi melalui media sosial pun dapat menjadi pintu masuk bagi generasi muda untuk bisa kembali mengenal kuliner tradisional yang mungkin sudah banyak dilupakan ya, begitu. Namun pengembangan usaha tetap harus berjalan bersama dengan pelestarian budaya tentunya. Resep, teknik pengolahan, dan juga cerita yang melekat pada makanan perlu dihargai sebagai bagian dari warisan masyarakat. Nah, jadi kelopari kuliner lokal bukan sekedar urusan perut ya tentunya, karena ada budaya, kreativitas, dan juga peluang ekonomi di dalamnya. Teras UMKM tentunya akan mengajak kita bagaimana melihat ya kekayaan lokal bisa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, terutama yang ada di Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya. Dan tetap bersama kami kelopari, karena perjalanan obrolan kita akan terus berlanjut di segmen selanjutnya. Sampai bertemu. Untuk menutup kebersamaan kita, yuk kelopari sambil diputerin lagu dari Kompak.

0: rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.

Ya, Pulau Pari kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mulai berdampak pada aktivitas penerbangan di wilayah setempat hingga menyebabkan penundaan atau delay selama sekitar 2 jam. Kepala Dinas Perhubungan Kotim Rai Hansyah di Sampit menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sekitar sepekan lalu dan melibatkan pesawat Super Airjet yang hendak terbang dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandar Haji Hasan Sampit. Menurut informasi yang ia terima, saat itu pesawat masih berada di Jakarta dan belum diberangkatkan karena aircraft mendeteksi kepulan asap tebal di sekitar runway 13 yang menjadi lintasan pendekatan pesawat menuju Bundaran Haji Hasan di Sampit. Setelah menerima informasi tersebut, Dinas Perhubungan bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur segera bertindak melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya penanganan cepat tersebut berhasil mengendalikan api sehingga kepulan asap tidak lagi mengganggu jalur penerbangan dan pesawat akhirnya dapat melanjutkan perjalanan menuju Sampit. Demikian Kulabari, berita malam pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Ya, selamat pagi, selamat siang, dan kita saat ini berada dalam program Ekonomi Digital yang menjadi ruang mengajak kita melihat bagaimana teknologi terus mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, berbelanja, dan bahkan menjalankan usaha ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas bicara tentang transaksi digital nih ya, di media sosial dan juga berbagai teknologi yang sudah dekat dengan kehidupan sehari-hari, kali ini kalau mari kita akan melihat ya dari sisi yang sering luput dari perhatian, yaitu jejak digital dalam dunia usaha. Setiap kali ya sebuah usaha mengunggah produk, membalas komentar pelanggan, menerima ulasan, ataupun memberikan informasi melalui platform digital ya, semua ikut membentuk citra usaha tersebut nih kulapari. Artinya reputasi di dunia digital tidak dibangun dalam sehari. Konsistensi pelayanan, cara berkomunikasi, dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha nih ya kulapari ya. Buat kulapari yang sedang menjalankan bisnis UMKM, jangan merasa harus langsung sempurna nih ya, karena bisa dimulai dari hal sederhana seperti memberikan informasi produk secara jelas, mencantumkan kontak yang mudah dihubungi, serta merespon pelanggan dengan bahasa yang ramah begitu ya. Karena teknologi terus berkembang, tetapi suatu hal tidak berubah, yaitu kepercayaan terhadap konsumen tetap menjadi modal utama dalam bisnis ya. Setelah ini kelapari kita akan melanjutkan pembahasan di program Ekonomi Digital hari ini dengan melihat bagaimana pelaku usaha dapat memanfaatkan data sederhana untuk memahami kebutuhan konsumennya. Tentunya tetap bersama kami kelapari dari Prompat Palangkaraya dalam program Ekonomi Digital hari ini, karena diskusi kita atau informasi kita masih berlanjut. Dan untuk melanjutkan program kita ya di siang hari ini, sambil diputerin ya lagu dari Anak Kompleks dengan judul Anggap Sapa.

0: Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat, dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih, seukuran mangkok atau 180 gram, terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga ah.
1: Ya monggo.
2: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Kalau bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.
5: Ya, gue Pali tentunya masih bersama saya Rizaldi dalam program Ekonomi Digital kita siang hari ini ya. Jika tadi ya, gue Pali kita telah membahas pentingnya membangun reputasi di dunia digital, sekarang kita akan melanjutkan ya dengan sesuatu yang tidak kalah menarik ya, gue Pali, yaitu memanfaatkan data sederhana untuk membaca kebiasaan di pelanggan ya. Tentunya Kolapati tidak perlu membayangkan data sebagai suatu yang rumit ya, atau harus menggunakan teknologi super canggih begitu. Karena para pelaku UMKM sebenarnya sudah memiliki banyak data dari aktivitas sehari-hari. Misalnya nih ya, produk mana yang paling sering ditanyakan, jam berapa pelanggan biasanya melakukan pemesanan, jenis produk apa yang paling banyak dibeli, sampai pertanyaan yang paling sering muncul di media sosial nih ya. Informasi sederhana tersebut tentunya dapat menjadi bahan evaluasi, dan dari sana juga pelaku usaha bisa menentukan produk mana yang perlu diperbanyak, kapan waktu yang tepat untuk melakukan promosi, atau jenis konten apa yang lebih menarik perhatian konsumen. Dan inilah salah satu manfaat teknologi ekonomi digital, di mana teknologi bukan hanya membuat transaksi menjadi lebih cepat ya, tetapi juga membantu pelaku usaha mengambil keputusan berdasarkan informasi yang mereka miliki. Kendati demikian ya, Kulapari ya, tentu data pelanggan harus diperlukan secara bertanggung jawab begitu. Jangan sembarangan menyebarkan informasi pribadinya hanya demi kepentingan promosi semata. Dan ya, Kulapari, semakin kita memahami teknologi, semakin besar pula peluang untuk menggunakan secara bijak begitu. Program Ekonomi Digital masih terus menemani Anda tentunya. Dan ya, Kulapari, itu tadi yang telah kita bahas dalam program Ekonomi Digital hari ini. Tentunya setelah ini akan ada program Sirah Perjaringan bersama dengan RRI Perempat Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara. Dan jangan kemana-mana kalau mati, jangan beranjak ya tentunya, karena kebersamaan kita masih berlanjut.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Budaya Nusantara.
1: Ya, gue lepas sesuatu lagi, kita akan bergabung bersama dengan RRI Pelopat Jakarta dalam program Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Suara Budaya Nusantara. Hari ini adalah pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman, dan dengan narasumber Marsaleh Adas selaku pamong budaya saksi cagar budaya Kota Padang. Ini dia hari kami hadirkan di ruang dengar Anda.
2: Aku IKM dalam menghasilkan kemasan yang menarik, berkualitas, dan ramah lingkungan. Menurutnya, kemasan menjadi faktor penting yang menentukan daya tarik produk serta minat beli konsumen di pasar. Pelatihan yang digelar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing produk IKM dan UKM Kalimantan Utara. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

APBD. Rencana ini sebelumnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Bidang Perekonomian. Meski demikian, Pemprov DKI Hidayah atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karisma yang berlokasi

0: 깨달아.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat. Ketemu lagi bareng Ejo Diti ya di hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini kita di hari Selasa, kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Padang hari ini ya. Dan udah tersambung dengan Bang Hatmarwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah, gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman.
2: Aman ya.
1: Siap. Okay. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Sudah hadir ya di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos. Beliau adalah Pabang Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang.
1: Oke, Assalamualaikum, selamat siang Bapak
2: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya, di 0751 812 414. Atau di 0811 660924 0.
1: Oke, siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa pendengar Perempat, Abang Po 021-350-4510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812-1124-928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hatmarwan dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami Perempat RRI Padang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup cukup menarik untuk disimak ya. Karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya serba ini ya instan gitu ya, serba banyak yang lain, visual-visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat dari Padang salah seorang pamong budaya seksi cagar budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya seksi cagar budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Ad juga bisa.
2: Pak Ad ya.
3: Oke. Singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, Pak Ad, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak Ad ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang mau ininya gitu deh, concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya itu sendiri Pak?
3: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
2: Iya, Ahad Warman.
3: Pak Warman. Iya. Jadi begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah barisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu tim ahli cagar budaya, untuk melakukan pengkajian.
2: Kalau awalnya tadi apa, tim apa namanya?
3: Tim pendaftaran cagar budaya.
2: Pendaftaran.
3: Ya. Okay. Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini dia mengusulkan ke TACB, tim ahli cagar budaya.
2: Tim ahli cagar
3: nah, budaya. Nah, TACB ini sesuai dengan undang-undang itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
2: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya
3: tim ahli
2: cagar budaya tadi Pak ya.
3: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah.
2: Gitu.
3: Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
2: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
3: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi. Ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
2: Ya.
3: Ini
2: ya.
3: Boleh saya masuk ke sana ya?
2: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi ya. Budaya itu hasil karya hasil karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak. Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya? Nah, kriteria artian apakah umurnya Pak, apakah ada kriteria umur, kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya, kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya, itu seperti apa Pak yang tahu? Mungkin bisa dijelaskan kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya, jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga. Silakan Pak.
3: Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
2: Usianya 50 tahun.
3: Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama, dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
2: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya?
3: Ya, ini angkanya. Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa. Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya. Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh TACB. Apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya?
2: Begitu ya.
3: hampir semua yang tadi kita kunci yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan.
2: Proses penetapan ya. Nah,
3: kalau belum melalui proses penetapan, berarti ini belum. Disebut dengan objek diduga cagar budaya.
2: Objek diduga cagar budaya, ya. Begitu ya.
3: Okay. Jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu TACB tadi.
2: Begitu. Ya. Oke. Okay. Jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya. Setelah penetapan pasti ya, ya. Tapi untuk ditetapkan itu pertama usianya 50 tahun ya. Atau kurang dari 50 tahun tapi ya. Mempunyai nilai-nilai ya. Sejarah, nilai agama dan lain ya Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style ya. Bangunan itu pada masanya gitu ya Pak ya. Ya,
3: yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
2: Penguatan kepribadian bangsa ya. Ya.
3: Misalnya jadi, kayak gini, India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
2: Iya.
3: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
2: Iya.
3: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang kenapa?
2: Oke.
3: Okay. Nah, ya, jadi. Keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas
2: bagi
3: daerah
2: tempat dia berada,
3: secara umum bagi bangsa ini. Nah, misalnya begini, kita tahu bahwa di Padang ini, sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di Sumatera Barat ini
2: okay.
3: Atau Minangkabau dulu.
2: Minangkabau ya.
3: Otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
2: Dulu ya.
3: Ya, ada yang melalui Muaro Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur Emma Heaven.
2: Okay.
3: Ya. Nah, otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di kota tua di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini akan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
2: Iya.
3: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana. Bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih, yang di dalamnya itu ada lapisan anyaman dari bambu.
2: Anyaman bambu ya.
3: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau kota tua yang Jakarta.
2: Berarti ada kearifan lokal
3: lokal. Menyesuaikan
2: nah, ya.
3: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian, baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
2: Baik. Nah, kita sekarang gini Pak, apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini Pak? Dalam artian, untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya Pak di awal itu?
3: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
2: Melestarikan karakter bangsa. Artinya apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
3: Ya. Oh, okay. Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun, anniversary atau happy birthday. Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
2: Iya, betul.
3: Nah, seperti jadi, yang saya katakan tadi, India yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak lupa akan asal kita.
2: Pertama asal gitu ya.
3: Ya.
2: Yang kedua kemudian, ada nilai-nilai di sana. Ya,
3: harga diri bangsa kita di sana.
2: Harga diri. Ya, oke. Okay. Ya. Jadi itu tujuannya ya. dibuat cagar budaya ya. Itu ya Pak ya.
3: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan berarti kan enggak ada tidak ada semacam ciri khasnya.
2: Ya. Oke. Okay. Jadi ada timeline lah ya.
3: Ya, ada.
2: Jadi Padang ini dulunya seperti ini ya.
3: Yeah. Nah,
2: kemudian berkembang gitu ya. Nah, itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya, Pak ya. Yeah.
3: Untuk... Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting.
2: Yeah.
3: Ini ada 25 tiang.
2: Yang
3: melambangkan itu 25 yeah. nabi.
2: Oh.
3: Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
2: Baik.
3: Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari okay. negara lain. Nah, yeah. kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawa, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawa. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti, ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi kolonial Belanda untuk menumpasnya. Dia minta bantuan ke pasukan Sentot Adibasa yang ada di Jawa.
2: Jawa. Ya.
3: Nah, pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, ngetem, bikin base camp.
2: Nah, transit lah ya.
3: Transit.
2: Ya. Okay.
3: Nah, setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Adibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan. Sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
2: Oke.
3: Okay. Nah, mereka membentuk kehidupan sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
2: Jadi ada sejarah di dalamnya gitu ya, Pak ya.
3: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan. Kayak bangunan misalnya.
2: Yeah.
3: Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan. Yang ada di Kampung Cina sana.
2: Oke.
3: Okay. Ya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya.
2: Iya, ya.
3: Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
2: Ada Kampung Nias.
3: Ada Kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
2: Oke, ya baik. Ya. Nah, baik saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang dan nanti gimana nih Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau di Padang?
1: Nanti ya, kita, setelah kita jeda lagu kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya. Bang Mahmawan. Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya. Buat nanti Abang Po pendengar Pro4 kita bisa berinteraksi ya abis ini ya di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompat, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hat Warman, sudah ada teleponkah di Perompat Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Perompat bisa menghubungi Perompat Padang ataupun Perompat Jakarta. Di Perompat Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hatwarman. Ada dari Pak Haris Prasetya, ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya sebentar. Ini terlalu panjang ya intronya. Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya Cik Guria tahu ya. Mau apa ki? Kita yang penting abang, laki kita panggil abang ya. ini Bu Linda Yanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini tanya kabar aja gitu, siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya ya. Boleh silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Nah, Pak At ya. Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak At, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih Pak At?
3: Jadi, silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan dulu.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten. Berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kota atau SK bupatinya, ya kan? Tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi status otomatis melewati proses tadi, Pak ya. Diusulkan ke tim pendaftaran gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya ya, baru di ketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Iya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana dia ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
2: Dinas kebudayaan.
3: Ya, dinas kebudayaan setempat. Ya, bisa jadi ada yang namanya
2: Ya,
3: misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan. Ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik. Ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan.
2: Gitu,
3: ya kan? Ya. Kan ada bidang kebudayaan di dalamnya.
2: Gitu,
3: nah. Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya. Ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
2: Setelah akan
3: menemui pemilik. Akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan Kalau seandainya bersedia sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2022 mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik gimana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Di daerah? Secara hak milik masih tetap milik dia.
2: Oh, masih milik dia. Ya,
3: negara tidak mengklaim itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul, betul. Bisa enggak bisa semau pemilik gitu ya?
3: Tidak.
2: Oke, baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Iya, iya, iya.
3: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah nggak bisa dijual ya.
3: Ya.
2: Itu sudah pasti, Pak ya.
3: Boleh.
2: Kalau, boleh.
3: Boleh. Boleh. Yang penting.
2: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual nih, Pak?
3: Ah, bukan. Ah. Kan kepemilikan yang dijual.
2: Oh.
3: Ya, status yang haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke.
3: Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan, ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
2: Iya, iya, ya, begitu ya.
3: Ya, bukan.
2: Oh. Ya. Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Jawaban siap. Untuk sudah terjawab ya.
2: Pak Haris.
1: Pak Haris ya. Di sana sudah ada telepon kah, Bang?
4: Masih belum.
1: Oh, belum ada. Oke, kita.
4: Oh, ada satu nih.
1: Oh, ya udah kita angkat ya.
4: Oke, baik kita terima di Padang.
2: Ya, 8124114. Ya, halo, assalamualaikum. Wah, ini putus duluan. Ya. Silakan, ada Jakarta, ada nggak?
1: Siap, di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja, ya. Berarti tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di pengen dijadikan cagar budaya ya, umurnya, terus juga ya ke dinas yang terkait ya, Bapak ya, gitu. Di Jakarta sudah ada telepon, kita boleh angkat ya, Bang Hatma.
2: Boleh, silakan, Bang Jo.
1: Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Halo, Bang Jojo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Dengan Cegu Ria.
1: Iya, silakan.
5: Halo.
2: Iya.
5: Di
2: halo,
5: Padang.
2: Cegu. Iya.
5: Dengan Bang Uda yang ganteng ya. Memang kalau Bang Jojo manggil Abang. Uda ganteng, jadi aku manggilnya Uda Warman. Ya benar ya.
1: Silakan Cegu. Iya.
5: Assalamualaikum juga Bapak. Nih buat Bapak narasumbernya Bapak Marsal ya.
1: Silakan Cegu.
5: Bapak Marsal ya. Ini apa nih? Dengan Cegu ya di Jakarta Selatan.
2: Ya,
5: kita berbicara temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya?
1: Iya, silakan Cegu langsung buat ke pertanyaannya.
5: Mau tanggapannya cagar alam ini cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Arau. Raya Gentiang, begitu ya? Ada berapa di sana gitu kira-kira. Nah, pertanyaan pertama, yang keduanya sudah sejauh mana kah peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya. Itu saja beberapa pertanyaan dari Cigurya. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat siapa? Pantun dari Padang ya. Ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Anek ayak di dalam kuali. Bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali. Budaya asa jangan diubah, tujuan Cadia, itu pantun Cik Gur ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Gur ya, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung pertanyaannya adalah gitu. Alah, ya. Silakan direspon dulu Pak.
3: Ya,
2: ya. Silakan Pak, Pak ada
3: ya, Pak Ad, ya. Nah, jadi tadi ada Cikgu yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar
3: budaya Padang. Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya. Itu yang sudah terdata ya Pak ya. Ya,
3: tahun 98.
2: Nah, 98.
3: Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam 2009 dengan 7,9 skala Richter dengan tak salah.
2: Iya ya, gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan di Kota Padang, bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai ke Maninjau, Pariaman, segala macam ya. Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52 yang tinggal.
3: Yang tinggal.
2: Berarti nah, berapa persen ya? Hampir setengah ya?
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya, nggak bisa diselamatkan juga Pak? Artinya tetap
3: masih bisa diselamatkan. Bisa. Ya, cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi. Kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini, logikanya kan tidak bisa diapa-apakan.
2: Iya. Tidak ada visualnya ya gitu ya.
3: Iya, kan enggak ada. Tapi berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi dalam memahami cagar budaya, kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Baik.
3: Nah, contoh. Misalnya kayak dengan Sedengklok. Tempat di mana Soekarno-Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah itu ya?
3: Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satu pun lagi bangunan yang asli.
2: Oke. Maksudnya yang asli dulu ya?
3: Iya, nggak ada lagi.
2: Udah direhab semua.
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh Pak suatu cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Oke, berarti kalau
3: ada. Jadi ada lima syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada lima. Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter bangsa.
3: Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal kemudian mengatakan ini tidak boleh dan segala macamnya. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu di
2: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah Pak, tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
3: Iya. Ya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
2: Itu dia.
3: Struktur intinya tidak boleh diganti.
2: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya.
3: Iya, di dalam.
2: Gitu.
3: Jadi kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan, kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih lebih banyak. Baik. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Lagi kayak sekarang ini menteri kita Bapak Pak Dizon ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
2: Ya, ya, ya, baik, baik.
3: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya, ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Baik.
2: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih Pak ya, sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita bahas juga Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu Pak?
3: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan? Kita pasti akan melihat enggak ada gunanya bangunan cagar budaya. Ya kan? Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru, ada pasti keuntungan secara finansialnya, bikin ruko kita bisa jualan di sana, bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya, ya kan? Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman. Saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, di wilayah Padang ini.
2: Iya, Kajang Padati.
3: Rumah Kajang Padati ini kan
2: rumah gadang ini, Pak ya?
3: Ya, rumah gadang. Masuk rumah Padang untuk karakter daerah daratan.
2: Daratan ya.
3: Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai gonjong.
2: Ya,
3: kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya,
2: ya kan?
3: Dia pun bertanya kayak gini, Pak,
2: pimpinan kaumnya ya,
3: saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak, sebab ini berada di jalur akan menuju ke Kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu, ya kan? Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri. Kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana? Di Padang. Otomatis dia akan tanya, mana bukti dia punya kampung halaman? Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya. Ya kan? Ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya. Jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini?
2: Terutama lebih identitas ya Pak ya. Anda mengaku orang Padang gitu ya. Nah, ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya Pak.
3: Jadi memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya.
2: Oke.
3: Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
2: Baik, pendengar suara Budaya Nusantara ya, kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman ya. Karena memang zaman seperti kita lihat sekarang ini ya Pak ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya update nih, update atau update gitu ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini ya di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guriah. Masih ada di Jakarta barangkali, di Padang belum nih?
1: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapel aja kali ya, Bang ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah 50. Ini yang ini yang berikutnya dari Bang Orik di Jember. ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi udah disebutkan beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga ya di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang, seperti itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Mau nanya dulu, zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu, tapi sama ya, ini kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang ya, Bang ya. Terus juga di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang Maninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini, katanya. Terima kasih. Terus satu lagi, ini jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu, silakan.
2: Oke. Baik.
1: Agak banyak ya, Pak.
2: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali rago dayung, Pak ya.
1: Betul.
2: 23 pulau talabau itu, Bang Jo. Jadi di Padang itu ada pepatah, sekali rago dayung, 23 pulau terlampaui gitu.
1: Iya.
2: Jadi sekali jawab semuanya kejawab. Oke, silakan, Pak.
3: Jadi yang pertama tadi apa?
2: Iya, yang pertama itu dari
1: Bang Orik
2: ya.
1: Di Jember.
2: Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khusus Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang, walaupun itu di Bukit Tinggi, Pak, kan di Padang, tapi paham juga sedikit banyaknya gitu ya. Terus
3: dan Maninjau.
2: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau ya, dan apa sih kelebihannya Maninjau itu cagar budayanya? Silakan.
3: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
2: Ya.
3: Apa
2: upaya lembaga terkait?
3: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan gerondongan dalam satu SK ada 74.
2: Oh, gitu.
3: Ya.
2: Sekarang masing-masingnya.
3: Sekarang satu bangunan satu SK.
2: Oh.
3: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua. Ya, kita sudah punya Badan Pengelola Kota Tua yang sekretariatnya ada di Pasar Mudia atau Pasar Gadang, di Gedung Juang.
2: Iya.
3: Ya. Nah, kemudian bentuk

0: pengunjung.
1: Tapi pertanyaannya masih sama gak tentang Belanda dulu?
0: Masih sama.
2: Masih sama.
0: Iya, masih sama. Okay, kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian Maninjau tadi.
1: Ya, Maninjau.
0: Apa yang dibanggakan? Di sana Maninjau kan ada Hamka.
1: Rumah Bu Hamka.
0: Iya, kita enggak tahu. Saya enggak tahu juga apakah rumah Bu Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Bu Hamka ini sudah dijadikan pustaka Bu Hamka.
1: Iya, pustaka Bu Hamka ada.
0: Iya. Nah, kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Maninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau enggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
1: ke Maninjau.
0: Ke Maninjau.
1: Okay,
0: nah, ini otomatis kan akan menaikkan jati diri masyarakat Maninjau. Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
2: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh.
1: Iya, baik ya. Pertanyaan terakhir ya. Itu dia cagar budaya Maninjau tadi.
2: Yang terakhir itu dari Mamelinda Idris di Ternate. Itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern? Dan sekali mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsaleh ya, karena sudah menit 57.
1: Iya, silakan Pak Pak.
0: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya, ya kan? Sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa. Tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
1: Harusnya bersendiri gitu, Pak.
0: Bersendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Nah, mungkin itu salah satu kendala. Atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
1: Apalagi di tengah efisiensi sekarang, Pak ya.
0: Efisiensi.
1: Baik, Pak. Dan seperti permintaannya Bang Jo tadi, karena memang sudah lewat 57 menit ya, mendekati penghujung. Closing statement-nya silakan, Pak.
0: Jadi, saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau ke sini tadi. Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya. Kemudian ada sebuah kalimat menggantung di dalam sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
2: Kalau gitu Pak Marsaleh, terima kasih Pak Marsaleh untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya Bang Pop, pendengar Pro4 ya. Dan terima kasih juga buat Bang Warman di siang hari ini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, sehat-sehat.
1: Terima kasih semuanya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Lompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kalau masih di RRI 4 Palangkaraya, dan selamat siang ya, Rizal diucapkan. Tentunya selamat datang kembali di program kita kali ini, ada di program Obrolan Budaya nih ya, kalau hari ya. Merupakan ruang untuk mengobrol santai ya, sambil mengenal lebih dekat kekayaan budaya Kalimantan Tengah. Dan kali ini kita tidak hanya membicarakan tarian, pakaian adat ataupun kesenian yang sudah sering kita dengar ya, tetapi saat ini kita mencoba melihat sisi budaya dari pengetahuan tradisional masyarakat dalam membaca lingkungan sekitar. Nah, jadi ini kelapa ya, sejak dulu masyarakat di Kalimantan Tengah hidup sangat dekat dengan sungai, hutan, ladang, dan juga berbagai sumber daya alam. Kedekatan inilah yang melahirkan banyak pengetahuan lokal, mulai dari mengenali perubahan cuaca, mengetahui musim tertentu dari tanda-tanda alam, sampai memahami tumbuhan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Waduh, kayak SpongeBob nih kelapa yang waktu episode terjebak ya. Tentunya pengetahuan seperti ini ya, kelapari diwariskan secara turun-temurun. Dan jika dahulu proses belajarnya tidak selalu berlangsung di ruang kelas, yang dimana anak-anak juga belajar dengan melihat, mendengarkan cerita orang tua, dan ikut terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Inilah yang membuat kearifan lokal bukan sekedar pengetahuan, tetapi menjadi bagian dari cara masyarakat menjalani kehidupan. Dan yang menariknya juga ya, kelapari di zaman sekarang nilai tersebut masih relevan kalau kita lihat. Dan kita juga bisa mengambil semangatnya untuk lebih peka terhadap lingkungan dan tidak menggunakan alam secara berlebihan. Nah, gula pari, setelah ini kita akan melanjutkan obrolan budaya kita dengan sisi budaya lainnya tentunya ya. Jadi jangan beranjak, jangan kemana-mana, karena obrolan budaya masih akan terus menemani

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh. Meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
3: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
2: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
3: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
2: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
3: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
2: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
4: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Ya, kalau Farid punya masih bersama saya Rizaldi dalam obrolan budaya hari ini. Kalau tadi kita telah berbicara tentang pengetahuan tradisional masyarakat Kalimantan Tengah ya, dalam memahami lingkungan. Sekarang kita akan masuk ke sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa daerah nih ya, kalau Farid ya. Nah, jadi bahasa daerah ini bukan hanya alat untuk berbicara ya, tentunya. Di dalam bahasa terdapat cara masyarakat menyambut alam, hubungan kekerabatan, kebiasaan, hingga berbagai istilah yang mungkin tidak memiliki padanan persis dalam bahasa lain. Karena itu juga, ketika sebuah bahasa daerah tetap digunakan ya, sebenarnya kita juga sedang menjaga sebagian dari cara pandang dan juga identitas masyarakat yang menggunakannya. Di Kalimantan Tengah sendiri nih, kalau Pak Ari, keberagaman bahasa daerah menjadi bagian penting dari kekayaan budaya. Karena tercatat ada banyak sekali ya bahasa Dayak yang tersebar di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah. Jadi generasi muda pun memiliki peran penting ya, peran besar tentunya dalam menjaga keberlangsungan bahasa itu. Tidak harus dengan cara yang rumit tentunya, menggunakan bahasa daerah ketika berbicara dengan keluarga, mempelajari kosakata dari orang tua ataupun tetua adat ya begitu, hingga menghadirkan bahasa lokal dalam karya seni dan juga konten kreatif, bisa menjadi langkah yang sederhana. Dan yang terpenting ya, kolaborasi bahasa daerah tidak hanya disimpan sebagai warisan masa lalu belaka, tetapi tetap digunakan dan diberi ruang dalam kehidupan masa kini. Nah, kolaborasi budaya akan terus hidup ya ketika digunakan dalam keseharian. Jadi jangan malu mengenal bahasa dan juga budaya daerah sendiri. Tentunya kita dalam program obrolan budaya hari ini masih terus berlanjut, dan setelah ini kita akan kembali dengan cerita yang menarik lainnya dari Bumi Tambun Bunga ya tentunya. Tetap bersama kami di RRI Perempat Palangkaraya.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, gue balik, kita lanjutkan kembali obrolan budaya kita hari ini. Dan kali ini kita berbicara tentang peran generasi muda dalam menjaga budaya Kalimantan Tengah nih ya. Jadi budaya tidak akan bertahan ya kurang paling hanya karena kita menganggapnya penting. Harus ada yang mau mempelajarinya, menggunakannya, dan memperkenalkannya kepada generasi berikutnya. Anak muda bisa menjadi jembatan antara tradisi dan juga zaman modern melalui musik, video, media sosial, komunitas, hingga berbagai karya yang kreatif. Yang terpenting juga aku lapar ya, kreativitas boleh berkembang, tetapi identitas budaya tetap harus kita jaga. Belajar langsung dari orang tua, dari tetua adat yang sudah sepuh begitu ya. Dan juga tentunya para pelaku seni juga penting, karena banyak pengetahuan lokal yang diwariskan secara lisan. Nah, jadi aku lapar melalui bulan budaya ini menjadikan momen modern ya, bukan berarti melupakan akar budaya. Justru anak muda bisa membuat budaya lokal semakin dikenal dengan cara yang lebih kekinian tentunya. Dan ya, kalau parih berakhir sudah program kita bulan budaya hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026. Dan ini sekaligus menjadi akhir juga dari saya Rizaldi menemani Kulapari di ruang dengar Kulapari, karena dari tadi ya di jam 10 sampai dengan 15 sudah menemani Kulapari kurang lebih 5 jam nih ya Kulapari ya. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami yang lainnya, ada Kak Lintang yang akan mengampu program Badengkoi setelah ini nih Kulapari. Jadi jangan kemana-mana, tetap di area 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki, pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

Yakulap hari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat sebanyak 90 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi sejak ditetapkan status siaga darurat karhutla pada 1 Juni 2026. Total luas lahan yang terdampak mencapai 37,42 hektar dan tersebar di sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya Henrikus Satria Budi mengatakan, kejadian karhutla masih didominasi wilayah Kecamatan Jekan Raya dengan 61 kejadian, disusul Kecamatan Sebangau dengan 15 kejadian, Kecamatan Pahandut 11 kejadian, dan Kecamatan Bukit Batu 3 kejadian. Sementara itu, Kecamatan Rakumpit belum tercatat adanya kejadian karhutla. Menurut Budi, kondisi cuaca yang semakin kering dengan intensitas hujan yang menurun menjadi faktor meningkatnya potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya titik api. Yakulap hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Tabe salamat lingundang latai, salam sahujud karin de malempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata, arus. Selamat siang kulapa hari. Wah, senang sekali rasanya ya kulapa hari berjumpa lagi di ruang dengar kulapa hari. Dimana lagi kalau bukan di Badengkoy Dangdut adalah kita. Untuk 2 jam ke depan nih kulapa hari akan bersama Lintang ya tentunya. Kita akan memutarkan lagu-lagu dangdut spesial requestan dari kulapa hari nih. Dan kulapa hari tidak lupa kalau misalnya mau request-request ya, kita kasih tahu nomor teleponnya. Kulapa hari bisa menghubungi di nomor studio kami dengan kode area 0536 3235 969 atau melalui WhatsApp kami nih di 0811 520 1233. Dan kulapa hari untuk memulai Badengkoy kita di sore hari ini ya, ada satu lagu pembuka yang tentunya sangat upbeat ya lagunya, yang pastinya bakalan membuat kelapa hari semakin bersemangat untuk beraktivitas di hari Selasa yang cukup aduhai sekali nih cuacanya ya, sedikit mendung tapi masih agak gerah juga. Ada satu lagu dari Yus Yunus dengan Murni Chani ya, dengan judul Cinta Dibalas Cinta. So stay tune terus kelapa hari di 95.1 FM Badengkoy Dangdut adalah kita.

Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tau. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar, justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Unah ya sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Heh, aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Pak Jaka, itu kaleng bekas di pojok pagar jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
1: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot. Kan gak ganggu jalan juga.
0: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
1: Oh iya ya, ngerasa aman karena gak kelihatan nyamuknya. Tahu-tahu kena ya, Bu.
0: Makanya, Pak, yuk rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
1: Siap, Bu Sari. Langsung saya beresin sekarang, sebelum nyamuknya bertelur.
2: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M plus setiap hari.
3: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM ya, masih di Badengkoi tentunya. Satu lagu nih tadi Kulapa Hari dari Roma Irama dengan Sumbangan nih yang barusan kita putarkan dan kita dengarkan bersama. Nah, untuk Kulapa Hari yang mau request-request lagu ya, masih ditunggu sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian barat tentunya. Di mana lagi kalau bukan di RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan untuk Kulapa Hari yang mau request-request lagu boleh banget. Masih ditunggu di 08111520133 atau melalui telepon studio kami di kode area 0536323569. Dan selanjutnya nih Kulapa Hari yang mau request-request lagu masih ditunggu ya Kulapa Hari. Dan juga untuk Kulapa Hari yang mungkin sedang beraktivitas di luar, tetap jaga kesehatan Kulapa Hari, tetap pastikan untuk menghidrasi tubuh ya, harus banyak-banyak minum air putih juga. Dan kalau misalnya bisa mengurangi berkegiatan di luar, dikurangin dulu karena memang asapnya sedang tidak baik-baik aja ya Kulapa Hari. Semoga ini juga segera mereda asap-asapnya juga. Dan mungkin kalau misalnya di daerah Kulapa Hari juga sedang ada karhutlah, boleh banget ya Kulapa Hari untuk sharing-sharing kira-kira titik apinya di mana dan bagaimana kondisi di lapangan kayak gitu. Boleh sharing-sharing Kulapa Hari karena memang kalau di kota Palangkaraya sendiri ya Kulapa Hari ini memang asapnya cukup tebal, tapi masih yang jarak pandangnya masih bisa lah. Cuman memang sudah mulai masuk-masuk ke area rumah-rumah nih Kulapa Hari. Jadi jangan lupa untuk selalu mengenakan masker ya Kulapa Hari, dan juga tidak membakar atau melakukan aktivitas yang bisa memicu timbulnya titik api. Dan kalau misalnya Kulapa Hari menemukan titik api, boleh banget untuk sharing dan juga menghubungi pihak-pihak terkait juga, agar kita bisa saling jaga ya Kulapa Hari, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kita bisa menjaga antar sesama masyarakat, karena kalau bukan kita, siapa lagi, ya kan? Dan Kulapa Hari kita putarkan dulu, kira-kira hari ini kita mau muter lagu apa ya Kulapa Hari, karena sebenarnya ada banyak banget lagu yang mau Lintang putarkan nih, cuman masih galau deh kira-kira mau muterin lagu apa. Dan kira-kira Kulapa Hari ada gak nih masukan, kira mau request lagu apa? Yang jelas nih Kulapa Hari sebenarnya kalau ini pertama kali ya Lintang merasakan yang namanya kabut asap, dan cukup kaget karena ternyata asapnya memang sebanyak itu. Dan ketika kemarin kami juga mendapatkan beberapa informasi dan dokumentasi titik-titik api yang banyak di mana-mana, itu memang luar biasa sekali asapnya, besar, apinya juga lumayan besar. Jadi kita berdoa juga untuk teman-teman BPBD dan pihak-pihak terkait, pemadam kebakaran dan juga tim-tim karhutla bisa menangani. Dan selalu semangat ya Kulapa Hari, kita doakan kiranya mereka bisa bekerja dengan semangat dan titik apinya cepat mereda. Dan semalam sih sempat ada hujan ya Kulapa Hari, dan itu cukup lumayan sedikit membantu meredakan asap-asap yang sudah mulai menyebar. Selain itu juga tadi Lintang sempat membuka berita nih Kulapa Hari, ada beberapa tempat tidak hanya di Kalimantan Tengah tapi juga di Kalimantan Barat, saudara-saudara kita juga yang di Kalimantan Selatan yang ternyata berdampak dengan asap-asap ini yang lumayan banyak juga. Dan semoga ini segera mereda ya kulapa hari, karena banyak banget gitu, dan semoga tidak terulang kembali kejadian di tahun-tahun sebelumnya. Dan selanjutnya nih kulapa hari, ada satu lagu dari Leo Waldi dengan judul Atas Nama Cinta yang akan kami putarkan di ruang dengar kulapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM, Badengkoy Dangdut adalah kita.

0: spesial banget untuk kedung ini.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Wah, pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

Ya, kalau Pak Hari, meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hingga 21 Juli 2026 tercatat sebanyak 75 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 29,04 hektar. Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Palangkaraya Farid Naparin menegaskan bahwa pelaku pembakaran lahan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Farid mengimbau seluruh masyarakat termasuk pelaku usaha agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Menurutnya, upaya pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama untuk mencegah kebakaran semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi tindak

melakukan pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja. Siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas melalui proses hukum bersama aparat penegak hukum dan unsur Forkompimda daerah. Ya, kalau Pak Haris, sekian untuk Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk ke

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya kalau Pak Ari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih di Badengkoi Dangdut adalah kita. Dan kalau Pak Ari, satu lagu nih dari Mandi Capung ya, yang barusan kita dengarkan. Dan untuk kalau Pak Ari yang mau request lagu, silahkan masih ditunggu sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit ya. Artinya masih ada 30 menit lagi yang menunggu kalau Pak Ari. Yes. Yang mau request-request ya, kalau Pak Ari masih ditunggu tentunya di nomor telepon kami di 0536 3235969 atau melalui WhatsApp kami di 0811 520 1233. Selanjutnya Kulapa Hari ada satu lagu dari Elvi Sukaisih yang akan menemani Kulapa Hari dengan judul Rindu Menanti.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
4: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
5: Ngapain sih?
4: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
5: Hah, baju lagi.
4: Ini tuh model baru. Keren kan?
5: Yang kemarin kan juga model baru.
4: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
5: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
4: Lah, apa hubungannya?
5: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipake. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu?
4: Wah, boros banget ya.
5: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
4: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
5: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Tentunya masih di Badengkoi Dangdut adalah kita. Tidak terasa kelapa hari hampir 2 jam ya. Lintang menemani ruang dengar kelapa hari dengan memutarkan lagu-lagu asik seputar dangdut-dangdut asik tentunya. Menemani aktivitas kelapa hari dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini kelapa hari edisi Selasa 28 Juli 2026, ada satu lagu dari Iyet Bustami dengan judul Laksamana Raja di Laut yang akan kami putarkan di ruang dengar kelapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Badengkoi Dangdut adalah kita.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

Yakult Apahari, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar, melakukan reses masa sidang kelima di kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat sinergi antar legislatif dan instansi vertikal dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam pertemuan ini, berbagai capaian strategis dipaparkan oleh Kemenkum Kalteng mulai dari penguatan pelayanan hukum, perlindungan kekayaan intelektual, pembentukan regulasi daerah, hingga upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum yang berkualitas, termasuk efisiensi anggaran dan juga keterbatasan sumber daya manusia dengan ruang lingkup kerja dari Kemenkum Kalteng yang sangat luas. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng Hari Yanor menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam memberikan layanan hukum di mana luas wilayah Kalteng setengah kali luas Pulau Jawa. Ya, kalau Pak Hari, sekian untuk berita mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di berita mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
4: Ya, Kulapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya tentunya. Dan Kulapa Hari, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BERIN bersama Universitas Samratulangi menemukan 18 individu ikan purba kolakan atau Latimeria menadonensis di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara. Temuan ini semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai salah satu habitat utama spesies laut langka yang telah bertahan sekitar 400 juta tahun. Dalam survei terbaru, tim juga berhasil mendokumentasikan 11 ekor kolakan hidup di dalam satu gua serta menemukan individu juvenil yang memberikan petunjuk baru mengenai reproduksi dan keberlanjutan populasinya. Hasil riset selama lebih dari 20 tahun tersebut menjadi dasar ilmiah untuk memperkuat konservasi kolakan di Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengusulkan perairan Pulau Talise sebagai kawasan konservasi khusus dengan target jangkauan panjang menjadi situs warisan budaya UNESCO. Selain melindungi spesies purba, langkah ini diharapkan mendukung pengembangan riset, pendidikan, ekowisata sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Dan Kulapa Hari, satu lagu membuka info dan musik kita di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Ada satu lagu dari Ona Hetahura dengan judul Cinta Bikin Bodoh. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Yokulapa Hari, kami hadirkan di ruang dengar Kulapa Hari RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib dan juga lantunan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Pihak Lopari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menerbitkan surat edaran tentang penyesuaian kegiatan belajar seiring penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kebijakan ini bertujuan melindungi kesehatan peserta didik, tenaga pendidik, dan seluruh warga sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melalui Kepala Bidang Sekolah Dasar Rahmat Wiyarso mengatakan, surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh kepala satuan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta, termasuk penyelenggaraan pendidikan nonformal di Kota Palangkaraya. Seluruh warga sekolah diimbau menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan, guna meminimalkan resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dan menurunnya kualitas udara. Yoklopari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, Kelopari masih di 95.1 FM RRI Perempat dan tentunya masih di Pesona Budaya Borneo nih Kelopari. Dan tadi barusan kita mendengarkan satu lagu ya dari Jeff Banjar dengan judul Karindangan Banua. Kelopari belakangan ini tuh lagi banyak banget asap kebakaran hutan ya Kelopari. Memang Kalimantan ini baru memasuki musim kemarau. Dan sebenarnya di Indonesia secara luas ya Kelopari memang banyak daerah-daerah yang sedang dilanda kemarau panjang. Dan memang berbeda dengan tahun kemarin, tahun ini benar-benar sudah tidak ada hujan sama sekali ya Kelopari, yang menyebabkan banyak sekali titik-titik panas yang sangat tinggi dan akhirnya menimbulkan beberapa titik api yang menyebabkan kebakaran lahan nih Kelopari. Kalau kita lihat ya Kelopari, di Kalimantan sendiri ini sebenarnya hampir tiap tahun, tapi puji Tuhannya beberapa tahun terakhir memang tidak begitu mengerikan untuk fenomena kabut asap ini ya Kelopari. Tapi bisa kita lihat bahwa ada sebenarnya itu ada beberapa faktor ya penyebab kenapa sih sebenarnya karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan itu sering terjadi. Yang pertama memang karena kebanyakan adanya kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pembakaran tuh masih menjadi salah satu pemicu karhutla ya Kelopari, terutama ketika api yang digunakan untuk membersihkan semak atau lahan sebelum ditanami. Api yang awalnya kecil dapat menyebar ketika kondisi lahan kering dan angin cukup kuat. Yang kedua adalah lahan gambut yang mudah terbakar. Di Kalimantan sendiri tuh memiliki kawasan gambut yang cukup luas ya Kelopari. Ketika gambut mengering, api dapat merambat ke lapisan bawah tanah sehingga sulit dideteksi dan dipadamkan. Bahkan setelah api di permukaan terlihat padam pun, bara di dalam gambut masih bisa bertahan dan terus menyala. Yang ketiga adalah musim kemarau panjang. Karena curah hujan yang rendah membuat vegetasi, semak, dan lahan menjadi lebih kering. Dan kondisi tersebut yang menyebabkan api itu lebih mudah menyala dan juga menyebar. Dan yang keempat adalah kelalaian manusia. Karena karhutla juga bisa dipicu oleh aktivitas manusia nih Kelopari, seperti membuang puntung rokok sembarangan, lalu membakar sampah, atau meninggalkan api dari kegiatan di kawasan hutan dan juga lahan. Dan penyebab lain ada juga karena angin dan juga kondisi cuaca. Angin kencang dapat membuat api itu yang sudah menyala menyambar jadi lebih cepat. Suhu udara yang tinggi dan kelembapan rendah juga membuat bahan-bahan mudah terbakar semakin kering. Dan yang terakhir adalah pengolahan lahan yang kurang baik juga. Karena di mana lahan yang tidak dikelola dan dipenuhi semak kering dapat menjadi bahan bakar alami ketika terjadi kebakaran. Jadi intinya Kelopari, karhutla ini biasanya bukan disebabkan satu faktor saja ya, tapi aktivitas manusia menjadi pemicu penting. Sementara kemarau, kekeringan lahan gambut, angin dan juga kondisi vegetasi kering dapat memperbesar serta mempercepat penyebaran hutan. Dan kita doakan Kelopari, semoga kejadian kebakaran hutan ini dapat segera diatasi sehingga kondisi kesehatan masyarakat juga bisa kita jaga dan tidak ada polusi udara lagi, karena menghirup udara lebih menyenangkan ketika itu bersih tanpa asap ya Kelopari. Mari kita saling jaga ya Kelopari, antar masyarakat, untuk kita saling mengingatkan dan saling menjaga, tidak hanya dari memberi bantuan tetapi dari tangan kita sendiri, untuk tidak membuang atau membakar sampah secara sembarangan atau membuang puntung rokok dengan sembarangan. Satu lagu Kelopari yang akan kami putarkan di ruang dengar Kelopari ada Kuta Mandehen dari Trio Marise yang akan menemani waktu istirahat Kelopari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat, Suara Budaya Borneo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi ramai nih, scan retina mata bisa dapat uang 800 ribu. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
4: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Ya Allah Pak Ari, masih di 95.1 FM RRI Pro 4, masih di Pesona Budaya Borneo. Satu lagi lagu nih Kula Pak Ari, ada Munrat Akhirnya dari Eri Winda yang barusan kita putarkan dan dengarkan bersama ya. Kula Pak Ari. Dan Kula Pak Ari, kalau tadi kita sudah membahas tentang asal mula si asap ini ya, yang akhirnya menyelimuti Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah secara luas, ini kita akan mencari tahu bagaimana sih sebenarnya kita bisa menjaga agar kita terhindar dari beberapa penyakit yang mungkin akan mengganggu kita beraktivitas akibat paparan debu bakaran atau kabut bakar ini yang beberapa hari kita rasakan ya Kula Pak Ari. Karena biasanya penyebab dari bakar-bakar ini mulai dari radang tenggorokan, flu dan batuk, bagi yang punya alergi ya Kula Pak Ari, itu bisa banget terjadi. Dan yang pasti kita harus berikhtiar dulu nih agar tidak terkena bala penyakit kayak gitu Kula Pak Ari. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah pastinya masker. Ketika kita beraktivitas di luar ataupun di dalam ruangan, kalau bisa itu menggunakan masker, dan kalau bisa maskernya yang sedikit lebih tebal ya Kula Pak Ari. Jadi bukan hanya disposable masker aja, tapi mungkin bisa menggunakan masker dengan ketebalan yang mungkin 5 lapis ke atas ya. Karena memang lagi tinggi banget nih jumlah molekulat ininya, molekulat 2,5-nya ini lagi tinggi-tingginya, karena setiap siang itu pasti di atas 250 atau sekitar 200-an ya Kula Pak Ari. Dan ini sangat memang sangat-sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Selanjutnya, perbanyak air putih juga, karena kita harus menghidrasi ya Kula Pak Ari. Selain itu, kita juga wajib memiliki atau menyediakan obat tetes mata, karena debu bakaran ini atau kabut bakaran ini itu memang membuat mata kita tuh perih banget. Jadi apabila kita beraktivitas di luar, kita bisa sering-sering meneteskan tetes air mata. Waduh, nanti nangis enggak? Maksudnya tetesan mata ya Kula Pak Ari, agar mata kita tuh tetap kering, tetap lembab, dan menghindari iritasi mata. Selain itu, kalau misalnya kita sudah punya masker, kita punya apa tetes mata, kita juga harus menyediakan yang namanya inhaler. Karena inhaler ini terbukti ampuh untuk melegakan pernafasan. Karena kan kita kadang nafasnya sudah mulai sedikit susah atau sengal gitu ya Kula Pak Ari, akibat menghirup kabut yang cukup tebal. Kita bisa sedikit melegakan itu dengan inhaler, bisa yang rub atau yang balsam atau yang model inhaler yang masuk ke hidung langsung. Selain itu, kalau bisa Kula Pak Ari kurang-kurangin beraktivitas di luar kalau misalnya memang tidak dibutuhkan. Dan yang terakhir, Kula Pak Ari pastikan untuk mengkonsumsi vitamin dan juga menjaga untuk di ventilasinya kita tutup dulu sementara ya Kula Pak Ari. Kalau misalnya punya air purifier, boleh banget untuk diaktifkan, jadi bisa menetralisir udara. Dan kalau misalnya memang gak ada, bisa banget pakai kipas angin yang dipasangin HEPA filter, jadi bisa sedikit membantu untuk menyaring udara-udara kotor dan juga debu-debu bakaran ini, jadi tidak terlalu mengganggu pernafasan kita di dalam rumah. Selain itu, ventilasinya juga harus ditutup. Dan Kula Pak Ari, ada satu lagu yang akan Lintang putarkan, ada Adia dengan dari Elizabeth Titin yang akan kami putarkan di ruang dengar Kula Pak Ari. Dan Kula Pak Ari, stay safe ya, dan kita harus saling jaga tentunya. Dan stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Suara Budaya Borneo.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Ya, kelapa hari, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mulai berdampak pada aktivitas penerbangan di wilayah setempat hingga menyebabkan penundaan atau delay selama sekitar 2 jam. Kepala Dinas Perhubungan Kota Waringin Timur, Ryan Syah, mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar sepekan lalu dan melibatkan pesawat Super Airjet yang hendak terbang ke Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandar Haji Asam Sampit. Menurut informasi yang ia terima, saat itu pesawat masih berada di Jakarta dan belum diberangkatkan karena airnav mendeteksi kepulan asap tebal di sekitar runway 13 yang menjadi lintas pendekatan pesawat menuju Bandar Haji Asam Sampit. Setelah menerima informasi tersebut, Dinas Perhubungan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Waringin Timur segera bergerak melaksanakan pemadaman di lokasi kebakaran. Ya, kelapa hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan menjadi penutup perjumpaan Berita Mahalau edisi Selasa 28 Juli 2026. Saya Lintang bersama seluruh rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai berjumpa di Berita Mahalau esok pagi di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Ya ampun, dari pagi sampai malam gini kamu masih main Mobile Legend.
1: Biasalah anak muda.
0: Mumpung masih muda, coba ikut aku. Hari ini di komunitas aku ada kegiatan tanam pohon 1000 pohon loh.
1: Kalian aja deh, lagi rame nih. Ngomong-ngomong, penting amat ya nanam tuh pohon.
0: Penting sekali. Nih, ya, hutan itu wajib kita jaga, lindungi, dan kita rawat. Kita harus merawat dan menyelamatkan hutan kita supaya terjaga kelestarian dan keseimbangannya. Kamu nggak takut sama karhutla kayak tahun lalu?
1: Takut. Ya udah deh, main Mobile Legendnya nanti aja lagi deh.
0: Hutanku, hutanmu adalah hutan anak cucu kita. Bersama, kita cegah selamatkan hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Yang lama hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya dan kita sudah tersambung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca untuk esok hari. Halo, selamat malam. Silakan Kak untuk informasi cuacanya.
2: Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam, selamat hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari, Rabu 29 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kecamatan Rakumpit yang diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan pada siang harinya. Kemudian untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi kelapa hari, tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat ketika berada di luar ruangan untuk menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sekolah pagi pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Lian dari kantor BMKG Palangkaraya untuk informasi cuacanya. Dan kita lanjutkan lagi kolom hari untuk pesona budaya Karungut kita pada malam hari ini dengan satu lagu dari Andre Pratama Setia dengan Tarantang Mahenden Tatu Ajar. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu, ya langsung gitu, kolom hari dengarkan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Ya, Kulapa Hari tidak terasa hampir 5 jam lintang menemani Kulapa Hari di ruang dengar Kulapa Hari tentunya. Dan ini saatnya Lintang pamit undur diri dulu Kulapa Hari dari ruang dengar Kulapa Hari semuanya. Dan sampai berjumpa lagi esok hari Kamis ya Kulapa Hari. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena masih ada rekan kami Anissa Umami yang akan menemani Kulapa Hari sampai pukul 24 waktu Indonesia Bagian Barat. So, stay tune terus di 95.1 FM.

0: Sastra Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Dompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kalau Pak Ari, kita putarkan dulu satu drama legenda malam ini yang akan kita dengarkan bersama, yaitu Legenda Danau Malawen yang akan kami putarkan di Ruang Dengar Kelapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
0: RRI Palangkaraya mempersembahkan drama legenda Danau Malawen.
2: Jika kalian menginginkan seseorang keturunan, kalian harus rela pergi ke hutan untuk bertapa.
3: Ewei kau, siapa kamu?
2: Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan keturunan selama-lamanya.
0: Alkisah, di tepi sebuah hutan di daerah Kalimantan Tengah Indonesia, hidup sepasang suami istri. Sudah 10 tahun mereka berumah tangga, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Sepasang suami istri tersebut sangat merindukan kehadiran seorang buah hati, belahan jiwa untuk melengkapi keluarga mereka. Untuk itu, hampir setiap malam mereka berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar impian tersebut dapat menjadi kenyataan. Pada suatu malam, usai memanjatkan doa, sepasang suami istri pergi beristirahat. Malam itu, sang istri bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua yang memberikan petunjuk jika mereka menginginkan keturunan, mereka harus melakukan pertapaan. Baru saja sang istri akan menanyakan sesuatu, lelaki tua itu keburu hilang dari dalam mimpinya. Keesokan harinya, sang istri pun menceritakan perihal mimpinya tersebut kepada suaminya.
4: Bang, benarkah yang dikatakan buaya itu?
5: Entahlah, barangkali merupakan petunjuk untuk kita untuk mendapatkan keturunan.
4: Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melaksanakan petunjuk buaya itu?
5: Iya, Nyi. Kita harus mencoba, Helu. Segala macam usaha, siapa tahu apa yang dikatakan buaya itu benar.
0: Usai menyiapkan bekal seadanya, sepasang suami istri itu pergi ke sebuah hutan yang letaknya cukup jauh. Ketika hari mulai gelap, sepasang suami istri itu pun memulai pertapaan mereka. Sudah berminggu-minggu mereka bertapa, namun belum juga memperoleh tanda-tanda maupun petunjuk. Meskipun harus menahan rasa lapar, haus dan kantuk, mereka tetap melanjutkan pertapaan hingga berbulan-bulan lamanya. Pada hari ke-100,

0: Kedua suami istri itu benar-benar sudah tidak tahan lagi menahan rasa lapar, haus, dan kantuk. Maka pada saat itulah seorang lelaki tua menghampiri dan berdiri di belakang mereka.
1: Hentikanlah, hentikanlah pertapaan kalian. Kalian telah lulus ujian. Tunggulah saatnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan.
0: Mereka pun memutuskan pulang ke rumah dengan berharap usaha mereka akan membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Setelah melalui hari-hari penantian, akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah tanda-tanda akan kehadiran si buah hati dalam keluarga mereka.
2: Bang, kenapa pinggangku terasa pegal-pegal dan perutku mual-mual?
3: Wah, itu barangkali pertanda baik, Nyi. Itu Nyai istriku tanda-tanda akan hamil.
2: Benarkah itu, Bang?
3: Iya, benar istriku.
0: Sejak saat itu, sang istri selalu ingin makan buah-buahan yang kecut dan makanan yang pedas-pedas. Melihat keadaan istrinya itu, maka semakin yakinlah sang suami bahwa istrinya benar-benar sedang hamil.
4: Oh, hatala ranying, hatala langit. Tuhan, terima kasih. Nyai istriku, sawangku, diatahi hindai. Tidak lama lagi kita akan memiliki anak. Jagalah baik-baik, Nyi, bayi yang ada dalam perutmu ini agar dia tetap sehat.
2: Baiklah, Bang. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Karena sudah bertahun-tahun aku menantikan buah hati ini.
0: Waktu terus berjalan. Usia kandungan sang istri genap 9 bulan. Pada suatu malam, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Kumbang Banau.
3: Wahai anakku, dengarlah petuah ini. Kini dirimu telah besar panjang, umpama burung telah dapat terbang, umpama kayu sudah berbatang, umpama ulatlah mengenal daun, umpama serai sudah berumpun. Banyak amat belum kau dapat, banyak pengajar belum kau dengar, banyak petunjuk belum kau saup, banyak kaji belum terisi. Maka sebelum engkau melangkah anakku, terimalah petuah dengan amanah supaya tidak tersalah langkah, supaya tidak terlanjur lidah. Pakai olehmu adat merantau. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana air disaup, di sana ranting dipatah. Di mana badan berlabuh, di sana adat dipatuh. Apalah adat, orang menumpang berkata, jangan seberang-berang. Berbuat, jangan main belakang. Adat istiadat lembaga dituang, dalam pergaulan tenggang menenggang.
0: Selain itu, sang ayah juga mengajari Kumbang Banau cara berburu. Setiap hari ia mengajaknya ke hutan untuk berburu binatang dengan menggunakan sumpit. Seiring berjalannya waktu, Kumbang Banau pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Namun, harapan kedua orang tuanya agar ia menjadi anak yang berbakti tidak terwujud. Perilaku Kumbang Banau semakin hari semakin buruk. Semua petuah dan nasihat sang ayah tidak pernah ia hiraukan. Pada suatu hari, sang ayah sedang sakit keras. Kumbang Banau memaksa ayahnya untuk menemaninya pergi berburu ke hutan.
3: Maafkan Bapam Tuna. Nak, Bapam dia uli mengawal ika berburu. Tidak bisa menemanimu berburu, Nak. Bukankah kamu sudah tahu sendiri kalau bapamu ini
4: usia yang sudah tua, Nak?
2: Amun ikau hendak berburu, telah kebuatilah biar Uma ini yang nyiapkan segala keperluanmu nanti.
4: Oh ya, anakku, tutege senjata pusaka agam, namanya piring melawen. Piring pusaka ini dapat digunakan untuk keperluan apa saja.
0: Kumbang Banaung pun mengambil piring pusaka itu dan menyelipkan di pinggangnya. Setelah menyiapkan segala keperluannya, berangkatlah ia ke hutan seorang diri. Sesampainya di hutan, ia pun memulai perburuannya. Namun hingga hari menjelang siang, ia belum juga mendapatkan seekor pun binatang buruan. Ia tidak ingin pulang ke rumah tanpa membawa hasil. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk melanjutkan perburuannya dengan menyusuri hutan tersebut. Tanpa disadarinya, ia telah berjalan jauh masuk ke dalam hutan dan tersesat di dalam hutan. Ketika mencari jalan keluar dari hutan tersebut, ternyata Kumbang Banaung sampai di sebuah desa bernama Sanggu. Desa itu tampak sangat ramai dan menarik perhatian Kumbang Banaung. Rupanya, di desa tersebut sedang diadakan upacara adat yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk mengantarkan masa pingitan anak gadisnya yang bernama Intan menuju masa dewasa. Upacara adat itu diramaikan oleh pagelaran tari. Saat ia sedang asik menyaksikan para gadis menari, tiba-tiba matanya tertuju kepada wajah seorang gadis yang duduk di atas kursi di atas panggung. Gadis itu tidak lain adalah Intan, putri kepala desa Sanggu. Mata Kumbang Banaung tidak berkedip sedikit pun melihat kecantikan wajah si Intan.
5: Wow, cantik sekali gadis itu.
0: Tidak terasa, hari sudah hampir sore. Kumbang Banaung pulang. Setelah berjalan menyusuri jalan di hutan tersebut, sampailah ia di rumah.
2: Dari mana saja kamu nak? Kenapa baru pulang?
0: Kumbang Banaung pun bercerita bahwa ia sedang tersesat di tengah hutan. Namun, ia tidak menceritakan kepada orang tuanya perihal kedatangannya ke desa Sanggu dan bertemu dengan gadis-gadis cantik. Keesokan harinya, secara diam-diam, ia kembali lagi ke desa Sanggu ingin menemui si Intan. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa Intan adalah gadis cantik yang ramah dan sopan, maka ia pun jatuh hati kepadanya. Sejak saat itu, Kumbang Banaung sering pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Tanpa disadari, gerak-geriknya ternyata diawasi dan menjadi pembicaraan penduduk setempat. Menurut mereka, perilaku Kumbang Banaung dan Intan telah melanggar adat di desa tersebut. Oleh karena tidak ingin putrinya menjadi bahan pembicaraan masyarakat, ayah Intan pun menjodohkan Intan dengan seorang juragan
2: rotan. Pada suatu hari,
0: Kumbang Banaung mengungkapkan perasaannya kepada Intan.
5: Intan, maukah engkau menjadi kekasih abang?
2: Maafkan aku, Bang.
5: Ada apa, Intan? Katakanlah.
0: Akhirnya, Intan pun menceritakan keadaan yang sebenarnya. Mengetahui keadaan Intan tersebut, Kumbang Banaung pun segera pulang ke rumahnya untuk menyampaikan niatnya kepada kedua orang tuanya agar segera melamar Intan.
4: Kita tuh miskin, nak. Kita ini orang susah, nak. Tidak pantas melamar orang kaya seperti perempuan yang anak dah mau.
2: Bujur, kom bapam, nana. Lagi pula, tidak mungkin orang tua Intan itu akan menerima lamaran kita.
5: Tidak, ibu. Aku dan Intan saling mencintai. Dia harus menjadi istriku.
4: Nanti kamu dapat malapetaka. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menemui Intan lagi. Ini perintah ayah, nak.
0: Kumbang Banaung tetap tidak menghiraukan nasihat kedua orang tuanya.
4: Jangan, anakku.
0: Pada suatu malam, suasana terang bulan, diam-diam ia pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Ia berniat mengajak Intan kawin lari.
5: Intan, bagaimana kalau kita kawin lari saja?
2: Iya bang, aku setuju. Aku gak mau menikah dengan orang yang sudah mempunyai anak itu.
0: Keduanya berjalan mengendap-endap ingin meninggalkan desa itu. Namun baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba beberapa orang warga yang sedang meronda melihat mereka. Menyadari niatnya diketahui oleh warga, Kumbang dan Intan pun segera berlari ke arah sungai. Namun ketika sampai di sungai, mereka tidak dapat menyeberang.
2: Bang, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang desa pasti akan menghukum kita ini, Bang.
0: Kumbang Banaung tiba-tiba teringat pada piring Malawen pemberian ayahnya. Ia pun segera mengambil piring pusaka itu dan melemparkannya ke tepi sungai. Secara ajaib, piring itu tiba-tiba berubah menjadi besar. Mereka pun menaiki piring itu untuk menyeberangi sungai. Ketika sampai di tengah sungai, cuaca yang semula terang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Hujan deras pun turun disertai angin kencang. Suara guntur bergemuruh dan kilat menyambar-nyambar. Gelombang air sungai pun menghantam piring Malawen yang mereka tumpangi hingga terbalik. Sungai itu pun menjelma menjadi danau. Oleh masyarakat setempat, danau itu diberi nama Danau Malawen. Sementara Kumbang dan Intan menjelma menjadi dua ekor buaya putih. Konon, sepasang buaya putih tersebut menjadi penghuni abadi Danau Malawen. Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya masih nemenin kamu bareng dengan informasi M-Music di malam hari ini bareng dengan Anissa Umami ya, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. So, gimana hari Selasa kamu? Apakah hari ini kabutnya sudah mulai berkurang atau bahkan lebih parah dibandingkan hari kemarin? Semoga hari ini bangun pagi kamu juga tidak semengecewakan kemarin ya, walaupun kayaknya tetap ada bau-bau asap kabut sedikit nih. Kita semua berharap semoga malam hari ini ada hujan yang juga menghabiskan kabut kita, supaya besok pagi juga gak ada kabut lagi ya. So, nemenin kamu malam hari ini bareng dengan informasi seru lainnya juga, ngomongin tentang Nusantara emang gak ada habisnya. Dan tentunya ini waktu untuk kita ngobrol seru-seruan bareng. Kalau tadi diawali bersama dengan satu buah lagu Minang, masih berlanjut dengan lagu Minang lainnya juga. Kali ini ditemani dengan Eli dengan lagu Larui Malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
4: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
3: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

Hai hai, masih bersama dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, kuliner anak negeri nemenin kamu malam hari ini. Ada satu buah kuliner makanan yang kuliner makanan gak tuh, berbeda dari ketupat yang kita jumpai selama ini, yang mana pada umumnya ada daya tarik utama dari katupek pitalah yang terletak pada kuahnya. Kamu gak salah dengar, katupek pitalah menjadi sebuah santapan dengan racikan santan gurih yang berpadu dengan potongan rebung dan juga nangka muda dengan bumbu rempah pekat yang menggugah selera. Di Sawah Lunto, sajian tradisional ini bukan sekedar pemuas lapar di pagi hari, melainkan sebuah warisan kuliner yang terus dijaga keaslian dan juga rasanya. Dan ini tuh mengandung akan nilai dari turun-temurun dari warganya juga. Nah, setiap suapannya bercita rasa, bercerita tentang kekayaan rempah yang ada di Minangkabau. Kalau menurut kamu nih, Kulapa Hari, ada yang pernah cobain dari katupek pitalah gak nih? Langsung dari tempat asalnya. Ceritain versi terbaik kamu dari tanah Minangkabau.

0: apa sih? Serius amat?
1: Apaan sih? Ada-ada aja kamu nih. Ini loh, aku baru baca berita nih dari BMKG. Kalau kita akan memasuki musim kemarau.
0: Wah, kalau udah musim kemarau, jadi ingat karhutla tahun lalu deh. Kita nggak bisa kemana-mana. Asap tebal, bahkan menyebabkan sakit penyakit.
1: Iya, betul. Oh iya, kalau ada kebakaran hutan dan lahan, ada sanksinya nggak sih? Biar pada kapok gitu.
0: Tentu. Nih ya, sanksi bagi yang membakar hutan itu ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat 3 dengan sengaja membakar kurungan 15 tahun penjara dengan denda 5 miliar. Kemudian di pasal 78 ayat 4 karena lalai kurungan penjara 5 tahun dengan denda 1,5 miliar loh. Kamu mau?
1: Udih, enggak deh. Takut.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
2: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Tanduk kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api. Proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana, begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Dan aku lupa hari pukul 21 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Masih nemenin kamu bareng dengan suara budaya Palangkaraya, Pesona Nusantara Malam. Kembali nemenin kamu di malam hari yang cukup sejuk hari ini ya. Semoga sampai di hari ini dengan kabar yang mungkin agak sedikit mengejutkan kita warga Palangkaraya di dua hari belakangan ini. Semoga tubuh kamu hari ini juga tetap fit gitu ya. Walaupun hari ini kayaknya seperti tidak ada hal-hal yang harus dikhawatirkan, paling tidak kita harus bersedia dengan hal-hal yang juga menjadi pencegahan dari gak enak badan. Jadi boleh banget kalau kamu punya vitamin andalan diminum aja. Dan ini juga mendukung untuk daya tahan tubuh kamu juga gitu ya. Dan tentunya kulapa hari ada satu buah informasi untuk kamu, yang dimana kalau sekarang kita melihat banyak sekali anak-anak berlarian mengenakan jersey timnas, yang dimana kita sadar akhirnya bahwa sepak bola Indonesia telah berubah menjadi sumber optimisme bangga. Dulu mimpi kita mungkin terasa lokal, penuh dengan keterbatasan dan juga seringkali dipandang sebagai sebelah mata. Di era sekarang ini bahkan diangkat menjadi sebuah film Garuda di Dadaku Telah Hadir. Film ini tuh bukan tentang taktik lapangan hijau, melainkan sebuah surat cinta untuk setiap anak yang mimpinya terlalu besar untuk dipahami generasinya. Menontonnya kembali di hari ini mungkin terasa akan jauh lebih magis, karena sebagian harapan yang mungkin dulu hanya bisa kita saksikan di layar bioskop saja, tanpa kita sadari perlahan sudah menjelma seperti kenyataan. Kalau menurut kamu gimana nih?

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Indu Berta, ita hayak yuk mengguang kantor pos. Buhen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Handau tuna ita meninun bansos, puna rejaki ita hilah.
2: Yuh, puna tutup je rejaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilau ketun kau.
1: Boh, buhen tenah, dengan duit bansosmu, padahal ita sama-sama narima.
2: Duit bansos kuna lepah setiap pire kali manduan. Padahal tuh tenah, hapang ku milik kereta lu suang dapur nih. Pihak ke dia, awi kabalin ku tepalus lepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang, Riz. Kile ku dia manduai. Mahamin, angat ku tu sebenarnya. Kabalin ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
1: Kuilah, puna mias-mias tu tenah.
3: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutup merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Melihat apa sih? Serius amat?
1: Apaan sih? Ada-ada aja kamu nih. Ini loh, aku baru baca berita nih dari BMKG. Kalau kita akan memasuki musim kemarau.
2: Wah, kalau udah musim kemarau, jadi ingat karhutlah tahun lalu deh. Kita nggak bisa kemana-mana. Asap tebal, bahkan menyebabkan sakit penyakit.
1: Iya, betul. Oh iya, kalau ada kebakaran hutan dan lahan, ada sanksinya nggak sih? Biar pada kapok gitu.
2: Tentu. Nih ya, sanksi bagi yang membakar hutan itu ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat 3 dengan sengaja membakar kurungan 15 tahun penjara dengan denda 5 miliar. Kemudian di pasal 78 ayat 4 karena lalai kurungan penjara 5 tahun dengan denda 1,5 miliar loh. Kamu mau?
1: Udih, enggak deh. Takut.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Kabar Kutan Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
2: Woi ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Ewe tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai je manampak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai
2: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Ah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Barat di malam hari ini nemenin kamu bareng dengan informasi atau bahkan kisah penghantar istirahat kamu. Dan tentunya masih menemani kamu bersama dengan Isal dan juga Daisuke dengan Dendaman.

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: Information untuk kamu di malam hari ini, kamu tahu nggak sih kalau dari negara Asia Pasifik yang mendapatkan pendapatan terbesar dari dunia pariwisata? Dominasinya di China yang memperlihatkan bahwa besarnya pasar domestik dapat menjadi mesin pariwisata yang sama pentingnya dengan arus wisatawan internasional. Kembali kita melihat Indonesia kita yang sekarang menempati di posisi ke-7, tetapi nilai pariwisata China masih sekitar 22 kali lebih besar, sehingga peluang peningkatan belanja wisatawan dan juga lama tinggalnya masih terbuka lebar. Data peringkat ini tuh diperoleh oleh laporan dari World Travel and Tourism Council yang berjudul Travel and Tourism Economy Impact di tahun 2025 Global Trends, yang dimana menunjukkan kalau berbagai negara Asia Pasifik dengan pendapatan di setiap bidang pariwisatanya. So, Kulapa Hari, kalau menurut kamu Indonesia kita sebaiknya harus lebih fokus menambah jumlah wisatawan atau bahkan lebih ke meningkatkan nilai belanja di setiap kunjungannya? So, menurut kamu gimana nih?

0: Nih, kalaupun kamu masih terjaga, semoga tidak ada hal-hal yang membuat kamu harus berpikir lebih ekstra. Semoga kamu terjaga sampai jam 22 ini karena kamu lagi asik aja gitu sama suasana malam. Wahai, biar suasana malam kamu makin asik dan makin enjoy, kita kasih dulu satu buah mini drama nemenin malam hari kamu. Waduh, kalau biasanya kita malam hari selalu dengan galau, kali ini bersama dengan mini drama yang penuh akan cinta, kami hadirkan untuk kamu mini drama dengan judul Labirin Hati Sang CEO.
1: Pak Bagus, putar rekaman itu sekarang.
2: Ayah, aku sudah memasukkan virus ke sistem enskripsi perusahaan Codeverse.
3: Tidak, itu editan, itu jebakan.
4: Dunia startup adalah medan perang, dan Aldo, CEO perusahaan startup Codeverse, membangun bentengnya di atas kebohongan. Demi keselamatan istrinya Mona, ia bersembunyi di balik identitas Rico, seorang pegawai bergaji pas-pasan. Di kantor, ia menghadapi musuh dari luar. Dan tanpa ia sadari, musuh yang juga menyimpan rasa di hati.
5: Rico, kamu yakin gajimu masih cukup untuk menabung liburan kita? Aku lihat tagihan bulan ini melonjak lagi. Aku khawatir kamu terlalu keras bekerja.
6: Tentu saja cukup, sayang. Kan ada aku. Aku akan lembur 2 kali lebih giat. Lagi pula, pekerjaan sebagai programmer di perusahaan IT ini sedang seru-serunya. Aku janji, tahun depan kita bisa liburan ke Bali. Kamu tidur sana? Nanti aku bantu koreksi PR murid-muridmu.
5: Baiklah, aku percayakan padamu, Mas.
7: Pagi, Paldo. Saya sudah mengkalkulasi strategi pengembangan software kita. Anda ini jenius loh, Pak. Bapak memecahkan masalah yang tidak bisa dipecahkan tim saya di Megabytes. Maksud saya, tim saya yang lama.
6: Hanya perlu memikirkan satu langkah di depan, Rena. Kamu juga luar biasa. Cepat sekali menemukan kelemahan di kode awal saya. Itu menunjukkan ketajaman yang luar biasa.
7: Saya selalu berusaha luar biasa, terutama untuk Bapak. Saya yakin dengan bakat Bapak, Pak Aldo pantas mendapatkannya. Pasangan yang setara dengan pencapaian Bapak.
6: Saya sudah punya istri, Rena. Ayo, kita fokus pada pekerjaan.
7: Hanya masalah waktu, Aldo.

0: Ketegangan memuncak. Aldo tahu Rena adalah ancaman, namun ia belum menemukan bukti pasti. Ia terus memberikan Rena umpan data yang salah. Sementara itu, Mona, sang istri, memutuskan untuk memberi kejutan.
1: Halo, sayang. Aku sudah di lantai 10. Aku bawakan makan siang untuk kamu. Kamu di mana?
0: Mona berjalan menuju lobi kantor. Ia sempat melihat suaminya dari jauh. Bukan sebagai Rico, si programmer berkacamata, melainkan sosok yang dihormati, yang sedang berbicara serius dengan para pria berjas dan berdasi.
1: Rico, kenapa kamu duduk di kursi bosmu? Dan siapa Pak Aldo?
2: Nah, kebohongan sang CEO akhirnya terungkap. Mona, Mona, kasihan sekali dirimu. Suamimu itu bukan Rico. Dia adalah Aldo, CEO yang menipu kamu dengan pura-pura miskin. Berarti ia juga menipu kita semua, bukan?
1: Aku tidak mengerti. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu membohongiku?
3: Kebohongan? Ya, benar. Tapi bukan aku yang paling bohong di sini. Rena Adiputra. Pak Bagus, putar rekaman itu sekarang.
4: Ayah, aku sudah memasukkan virus ke sistem enskripsi perusahaan Codeverse. Aldo itu terlalu polos. Setelah saya membuatnya jatuh cinta, seluruh perusahaannya akan jadi milik Megabytes.
2: Tidak, itu editan, itu jebakan.
3: Itu adalah rekaman dari mikrofon yang aku pasang di kalung penghargaan karyawan terbaik yang aku berikan padamu 2 minggu lalu. Aku tahu kau anak tunggal pemilik Megabytes. Aku tahu kau datang untuk menghancurkanku. Dan aku tahu kau tertarik padaku. Jadi aku menggunakan ketertarikanmu untuk mengorek data ayahmu.
0: Rena tak berkutik. Dia juga jatuh dalam jebakan yang dirancangnya sendiri. Kini Aldo harus menghadapi kebenaran yang jauh lebih menyakitkan. Kepercayaan istrinya.
1: Rico, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan kepercayaanku. Kenapa?
3: Sayang, sayang, tunggu sayang. Aku mohon, dengarkan aku. Setelah perusahaan Codeverse meluncurkan proyek pertama, aku menerima ancaman serius. Mafia bisnis mengincar nyawaku. Aku tidak peduli dengan diriku sendiri. Tapi aku tidak mau kamu, istriku, menjadi target mereka. Menjadi Rico, itu pegawai biasa, adalah cara terbaik bagiku untuk menyembunyikanmu. Aku mencintaimu, Mona. Itu satu-satunya hal yang benar-benar nyata di antara semua kebohongan ini.
1: Jadi selama ini, kamu hidup dalam ketakutan. Dan kamu menanggungnya sendiri.
3: Iya, tapi itu sudah berakhir. Rena sudah terbukti mata-mata. Dan data yang diambil adalah data palsu. Codeverse aman, dan kita juga aman. Aku tidak akan berbohong lagi padamu.
2: Paldo, saya bisa jelaskan. Saya hanya berbuat...
3: Singkirkan dia dari hadapan saya. Security!
1: Aku mencintaimu, Rico. Tapi jangan pernah sekali lagi menyembunyikan dirimu dariku. Kita hadapi bahaya ini bersama-sama ya.
3: Iya sayangku. Mulai sekarang kita akan membangun perusahaan IT ini dengan fondasi yang baru, yaitu kejujuran.
0: Perusahaan Codeverse memenangkan persaingan. Rena dan ayahnya ditangkap. Dan dibalik semua intrik, cinta sejati Aldo dan Mona justru menjadi software yang paling tangguh. Dalam percintaan, kejujuran adalah aset terbesar. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan pasangan Anda untuk menghadapi badai bersama. Dan dalam kesuksesan, waspadalah terhadap orang yang terlalu cepat mengagumi Anda. Karena mereka mungkin bukan penggemar, melainkan musuh yang mengincar kelemahan.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai, kamu sadar gak sih kalau bulan Juli ini kurang lebih tinggal 3-4 hari lagi atau bahkan sudah 2 hari lagi nih sisanya, karena udah mau menuju tanggal 29. Nah, bulan Juli ini tuh nanti sampai di tanggal 31 tentunya ya, dan kita akan beranjak pada bulan Agustus. Sebelum lanjut bersama dengan informasi, sebenarnya kerasa gak sih di tahun 2026 kok tiba-tiba udah akhir tahun aja? Untuk ngilangin overthinking kamu yang tiba-tiba udah akhir tahun aja, ada kabar menarik seputar Agustus. Karena kalender Agustus 2026 nanti tentu akan menghadirkan 2 hari libur nasional, yaitu ada Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 dan juga Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Selasa 25 Agustus 2026. Dari kedua tanggal tersebut, Hari Kemerdekaan memberikan kesempatan untuk menikmati long weekend selama 3 hari mulai dari Sabtu dari 15 Agustus hingga Senin 17 Agustus 2026. Tapi biasanya long weekend ini akan dipakai seru-seruan untuk untuk lomba semarak Hari Kemerdekaan. Sementara itu juga ada libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang tidak disertai dengan cuti bersama. Nah, tapi masyarakat yang mengambil cuti pada Senin 24 Agustus bisa banget nikmatin liburan selama 4 hari dari hari Sabtu tanggal 22 Agustus sampai Selasa di 25 Agustus 2026. Sampai saat ini pemerintah belum menetapkan cuti bersama yang juga mengiringi kedua libur nasional tersebut. Tapi semoga ada rencana cuti kamu supaya kamu juga bisa liburan di bulan Agustus ini. Kira-kira kamu bulan Agustus ini mau kemana?

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

4 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Malam hari ini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tadi sama Mami masih nyapa kamu nih lewat perempat RRI Palangkaraya. Hai hai hai. Intronya panjang banget nih Nisa ya. Aduh udah gak berasa banget nih bareng dengan Mami sudah hampir 4 jam ke belakang, karena nemenin kamu 1 jam ke depan lagi ya sisanya. Dan tentunya akan nemenin kamu bareng dengan pesona Tunda Kula. Beristirahatlah dengan nyenyak malam hari ini, karena besok kita masih akan berjuang untuk menjadi diri kita yang terbaik ya. And the next, kalau tadi ditemani bersama dengan Mawar Bodas dari Darso, selanjutnya kita akan ditemani bersama dengan Sipa Tok.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Hemat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

Kula pahari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan rri.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Rabu 29 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ya, selamat pagi Kulapa Hari. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua di kesempatan pagi hari ini. Apa kabar Kulapa Hari? Semoga sehat selalu ya. Dan kita berjumpa pada kesempatan pagi hari ini tentunya disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Palang

percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kita cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa dengan saya Pendeta Jiono dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam acara Religi Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin bersama-sama kita membahas tentang keluarga Kristen bahagia. Saya percaya bahwa kita sekalian mendapatkan sebuah keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, rukun, harmonis, dan diberkati Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan, diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan merancangkan keluarga. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kejadian. Keluarga pertama yang dibentuk dan diciptakan Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Kalau begitu, ide, gagasan, dan inisiatif tentang keluarga itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri sebagai inisiatornya. Dan itu sebabnya Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga Kristen akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun demikian, walaupun dia sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, ternyata keluarga punya peranan dan fungsi yang amat-amat penting. Ada istilah mengatakan begini, kalau keluarga sehat, maka lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat sehat. Dan kalau masyarakat sehat, maka negara juga sehat. Nah, kalau kalimat itu kita ganti dengan kata bahagia, maka kalimatnya menjadi begini. Jika keluarga bahagia, maka lingkungan bahagia. Kalau lingkungan bahagia, maka masyarakat bahagia. Dan kalau masyarakat bahagia, maka negara juga bahagia. Itu sebabnya keluarga bahagia menjadi keluarga yang penting. Keluarga Kristen bahagia menjadi topik yang penting dan harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu kita semua memiliki keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang di dalamnya Tuhan bersemayam, bertata, berkehendak di dalamnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan pada akhirnya setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sekaligus kita akan menjawabnya satu persatu pada pagi hari ini. Nah, setidaknya saya punya 3 jawaban bagaimana menciptakan keluarga bahagia. Pertama sekali, saudara, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Kita bisa menciptakan keluarga bahagia kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Kenapa kita mesti menghadirkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah sang inisiator keluarga. Itu sebabnya, karena dia adalah inisiator keluarga, dia tahu maksud dibentuknya keluarga, dia tahu kenapa keluarga dibentuk dan diciptakan, dan dia tahu kemana keluarga ini harus menjadi sebuah keluarga
yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, hadirkan Tuhan melalui misbah-misbah keluarga. Izinkan Dia menjadi pimpinan, menjadi imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang kemudian akan menolong kita bagaimana kita menjalani sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau setiap anggota-anggota keluarga memiliki hubungan yang baik, mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, bahkan setiap rumah tangganya, maka kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, dan kita memiliki kemudian roh yang takut akan Tuhan. Kemudian kita menjalankan hidup kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang mengikuti jalan-jalannya, yang hidup menurut kehendaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga ingin diberkati Tuhan, keluarga ingin berbahagia, maka yang pertama sekali adalah menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya masing-masing. Dan itu kehendak Tuhan, ya, supaya setiap kita diberkati Tuhan. Kemudian jawaban yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang bahagia? Jawaban yang kedua adalah setiap anggota keluarga, saya ulangi, harus menghadirkan rasa damai, rasa sejahtera, rasa harmonis dalam setiap rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya problematika, permasalahan, mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi janganlah hal itu kemudian menjadi perpecahan dan keluarga. Tapi sebaliknya, seharusnya setiap masalah-masalah itu, semakin kita mengedepankan rasa-rasa damai, rasa harmonis dalam rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Masalah boleh ada, masalah boleh berlalu dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat. Itu sebabnya setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menciptakan kedamaian, ya. Firman Tuhan katakan di sana bahwa alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila saudara hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam kita menciptakan rasa damai, rukun, harmonis dalam rumah tangga, ternyata di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan rindu, Tuhan ingin agar setiap keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, karena di sanalah Tuhan bisa perintahkan berkat-berkat-Nya. Kemudian jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Maka jawaban yang ketiga adalah setiap anggota keluarga harus melakukan peran-peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Ya, setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Satu dengan yang lain harus memiliki rasa hormat. Harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus menghormati orang tua. Dan peran-peran ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya akan merangkum sekali lagi bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Yang kedua, menghadirkan damai dalam setiap rumah tangga kita. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-perannya dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka
keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Pada akhirnya saya berdoa agar setiap keluarga-keluarga Kristen, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Ya, Globari PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya menggelar simulasi airport emergency exercise, yakni latihan penanganan keadaan darurat di lingkungan Bandara General Manager Kantor Cabang Bandara Cilik Riut Palangkaraya, Imade Darmawan, mengatakan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam penanggulangan keadaan darurat bandara. Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya Anak Agung Alit Ketut Supartana menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan latihan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus menyamakan persepsi seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan musibah penerbangan di wilayah kerja Palangkaraya. Jadi PT Angkasa Pura ini menggelar simulasi kejadian darurat di Bandara Cilik Riut. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

24 RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Ya, aku Lapari, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya Roy Lando. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita informasikan ya, aku Lapari. Karena di ujung tenggara Pulau Sulawesi terdapat sebuah kota yang memadukan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Salah satu destinasi yaitu Baubau, kota di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Kota ini menawarkan panorama yang memikat, mulai dari birunya laut, hijaunya perbukitan, hingga suasana kota yang tertata dan nyaman untuk dijelajahi. Nah, Baubau ini juga dikenal sebagai gerbang menuju berbagai destinasi wisata yang menawan. Pantai-pantai yang berpasir putih, perairan yang jernih, serta kawasan hutan yang masih asri menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam khas Indonesia Timur. Tidak hanya itu ya, Kulapari, kota ini juga memiliki kekayaan sejarah melalui benteng Keraton Buton, salah satu benteng terluas di dunia yang menjadi saksi kejayaan Kesultanan Buton. Nah, Kulap Hari, Baubau ini membuktikan ya bahwa Indonesia memiliki begitu banyak permata wisata yang layak dikenal dunia, dari birunya lautan, hijaunya hutan, hingga warisan budaya yang tetap lestari. Baubau ini menjadi salah satu destinasi yang memperlihatkan indahnya keberagaman Nusantara kita.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Ya, Kulap Hari, jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta, Kulap Hari bisa menyempatkan menjelajahi Gunung Kidul ya. Kawasan yang kerap dijuluki Jogja Lantai 2, julukan ini muncul karena wilayahnya didominasi perbukitan kars dengan jalanan yang berkelok dan menyuguhkan panorama alam yang memukau di setiap tikungan. Perjalanan menuju berbagai destinasi di Gunung Kidul justru menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Dari atas perbukitan, hamparan lembah hijau, tebing batu kapur, hingga langit biru berpadu menciptakan pemandangan yang menenangkan mata dan pikiran. Tidak heran ya jika banyak wisatawan sengaja untuk berhenti sejenak di beberapa titik untuk menikmati keindahan alamnya. Nah, Kulap Hari, keindahan Gunung Kidul ini mengajarkan bahwa perjalanan bukan sekedar soal tujuan, tapi juga tentang menikmati setiap proses di sepanjang jalan, karena di sepanjang tikungan tersimpan panorama yang mengingatkan kita betapa kayanya pesona alam Nusantara yang patut kita jaga dan kita banggakan.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, pun hayal sindei lah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tu na tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Fabian.
1: Fabian.
2: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

Ya, Kula Apahari, tahu nggak sih bahwa Indonesia pernah memegang peranan penting dalam sejarah kesehatan dunia? Pada awal Perang Dunia Kedua, wilayah Bandung dan Garut di Tanah Pariangan menjadi salah satu pusat penghasil kina, bahan baku utama obat malaria yang saat itu sangat dibutuhkan di berbagai belahan dunia. Namun di tahun 1942, ketika Jepang menguasai Pulau Jawa, pasukan kina di negara-negara sekutu terputus. Akibatnya pasukan sekutu yang bertugas di kawasan Pasifik mengalami krisis obat anti malaria di wilayah tropis. Malaria menjadi ancaman serius yang menyebabkan banyak prajurit jatuh sakit, bahkan kehilangan nyawa. Kondisi tersebut mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif ya, selain kina alami. Dari sinilah penelitian terhadap obat anti malaria sintetis seperti kloroquine berkembang pesat dan kemudian menjadi salah satu tonggak penting dalam dunia farmasi modern. Nah, Kula Apahari, kisah ini menunjukkan ya bahwa kekayaan alam Indonesia khususnya perkebunan kina di Tanah Priangan pernah memberi pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu kesehatan dunia. Sebuah pengingat bahwa dari Nusantara lahir kontribusi penting yang tidak hanya bermanfaat bagi bangsa sendiri tetapi juga bagi masyarakat internasional.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenwanwan aja lah.
2: Selamat siang, Nenwanwan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu, Mbak. Minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo? Kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini, Mbak. Saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
2: Maaf, Bapak. Sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Ya, Kula Pari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menerbitkan surat edaran tentang penyesuaian kegiatan pembelajaran seiring menurunnya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan peserta didik, tenaga pendidik, dan seluruh warga sekolah.